selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 12 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Sion Ictus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

selamat pagi sahabat Iktus. Hai, halo, senang sekali saya menyapa sahabat Iktus di minggu pagi hari ini. Semoga semuanya sudah stay tune bersama kami di 96.5 FM dimanapun Anda tengah bersama Radio Iktusnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, udara yang tentunya segar ya. Kalau pagi itu bisa kita manfaatkan untuk kebugaran tubuh kita. Kita ucapkan syukur karena hari baru yang Tuhan sediakan buat kita dan melengkapi kebahagiaan Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ler, kemarin posisi-posisi makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk.
2: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
5: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
6: Halo?
7: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
8: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
6: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
9: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
10: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Adiktus, lagu yang baru saja kita simak tentunya bisa mengurangi rasa penat yang sudah kita rasakan sepanjang hari Senin sampai dengan Jumat Sabtu gitu ya. Minggu adalah waktu kita bisa bersantai sejenak, bisa juga menjadi waktu bebas dari rutinitas untuk kita bisa melakukan hal-hal yang belum sempat kita kerjakan. Akhir pekan juga bisa digunakan untuk belajar keterampilan baru loh, atau mengejar minat yang tidak terkait dengan pekerjaan. Mungkin juga sekedar hobi, wah akhir pekan aku mau mancing, boleh juga. Jangan lupa ibadah dulu ya, dan sediakan waktu dulu untuk keluarga, untuk Tuhan. Juga kalau mau nonton bioskop, cocok banget di rumah aja nontonnya, boleh juga ya. Nah, atau mungkin juga janjian dengan seseorang, pokoknya bikin happy gitu ya. Makin happy, saya temani sahabat dengan lagu-lagu pujian berikutnya, masih di Happy Sunday kali ini. Dan inilah lagu untuk sahabat Iktus.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Happy Happy Sunday, Lina menemani Anda di suasana pagi hari ini. Buat sahabat yang mungkin baru bangun tidur, jangan lupa cukupkan air putihnya ya. Hari ini 8 gelas sehari dong ya, kalau lebih juga gak apa-apa. Jangan lupa sediakan waktu untuk Anda bisa olahraga sejenak. Biasanya kalau Senin sampai Sabtu olahraga enggak? Wah, jarang-jarang ya. Sabtu biasanya ada waktu, ada yang kerjanya setengah hari ya. Kalau Minggu full nih libur, boleh loh ya. Menikmati akhir pekan itu bisa membantu menciptakan batas yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Mendukung keseimbangan hidup yang lebih sehat ya. Buat sahabat Iktus semuanya, jangan lupa untuk tetap bisa menggunakan waktu akhir pekan untuk hal-hal positif yang bisa membuat suasana hati Anda lebih bahagia. Jadi saat Anda kembali beraktivitas atau bertugas di awal pekan nanti, fresh lagi. Karena apa? Akhir pekan sudah kita gunakan untuk hal-hal baik untuk tubuh kita, untuk hati kita. Yuk kita simak lagi lagu pujian berikutnya, masih di Happy Sunday.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

sahabat Tiktus, kembali lagi Lina menemani sahabat. Lagu-lagu tadi semoga bikin Anda happy beneran ya. Nah, kalau Anda itu happy di weekend, tidak hanya sekedar ucapan ya, tetapi juga mewakili sebuah filosofi tentang pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan aktivitas yang membawa kebahagiaan di luar rutinitas kerja atau kuliah atau sekolah. Ini tentunya harus kita lakukan. Apa sih yang belum Anda lakukan di sepanjang hari-hari yang terlewati? Nah, akhir pekan bisa Anda gunakan sebagai waktu yang tepat untuk menyalurkan hobi Anda. Tapi jangan lupa, memberikan waktu spesial untuk Tuhan itu penting ya. Jiwa rohani kita perlu diisi dengan firman-Nya ya, dengan sentuhan-sentuhan kasih dari Tuhan, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa ya, sahabat Tiktus, tak terasa waktu yang batasi kita. Lina ucapkan terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Selamat menantikan acara kami berikutnya. Tetap sukacita di minggu hari ini. Jumpa kembali di sepekan yang akan datang di acara yang sama. Shalom, selamat berakhir pekan.

0: sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru Semarang. Selamat beribadah.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, gathering single fellowship akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026 pukul 11.30 di ruang kelas 34 Karangsaru 14. Pembicara Bapak Peter Dipo Hidayat. Yang kedua, dalam rangka bulan misi akan dilaksanakan cek kesehatan gratis dengan kuota terbatas. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 setelah ibadah umum pertama dan kedua. Yang ketiga, dalam rangka HUT Komisi Remaja, anak-anak berusia remaja diundang untuk hadir dalam persekutuan doa yang akan diadakan sore ini pukul 17. Ibadah HUT Komisi Remaja untuk anak-anak remaja akan diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 9 pagi. Yang keempat, seminar kesehatan akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 18.30 WIB di Gedung Gereja Karangsaru. Pembicara Dr. Yosep Chandra, M.Kes. Demikian warta lisan, jemaat dimohon untuk berdiri.

0: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada hari ini, pagi ini, Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi setiap kita. Dan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dan saat ini kita mau sama-sama akan melanjutkan ibadah kita. Bapak-Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan akan satu tema. Tuhan, aku siap dipakai. Bapak-Ibu Saudara, biarlah tema ini juga kembali menguatkan hati kita untuk kita mau terus melayani Tuhan, melayani sesama kita. Mari sama-sama saat ini kita melanjutkan dengan menaikkan pujian. Mereka perlu kasih Tuhan.

0: Bapak-Ibu Saudara, mari saat ini kita mengambil waktu secara pribadi. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Kami menyadari betul ya Tuhan, bahwa masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau. Namun Tuhan, seringkali kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan, justru orang-orang bertanya, di mana ada Kristus di dalam kehidupanmu? Seringkali tutur kata kami tidak menceritakan akan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kami tidak menyatakan bagaimana benar-benar Kristus ada di dalam kehidupan kami. Justru sebaliknya ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Jika ada tutur kata kami yang menyakiti hati sesama kami, jika tindakan kami ada yang menyakiti hati sesama kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Karena kami menyadari dan kami tahu betul bahwa orang-orang di luar sana memerlukan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka membutuhkan akan keselamatan tersebut. Oleh karena itu Tuhan, pakailah setiap kami. Pakailah terus kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Engkau telah berikan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku akan dosa kami. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah akan berita pengampunannya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Ia menyentuhkan pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagi kita.
2: Terpujilah Kristus.
0: Mari saat ini kita berdamai dengan sesama kita.

Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, marilah melangkah bersama.

Jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan pagi ini kami bersama-sama datang beribadah karena kami mengaku Engkau adalah Tuhan, Allah yang besar pemelihara dunia ini dan yang sedang menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan kehidupan kami yang begitu setia Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa bersama-sama supaya hati kami terus dibawa fokus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan di tengah-tengah penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami berdoa sebagai umat yang ditebus supaya Tuhan berkenan memperkuat iman, percaya dan panggilan kami sebagai anak-anak Allah di tengah dunia. Kami berdoa kiranya pada waktu kami mempelajari kebenaran, kiranya Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran. Roh Tuhan, singkapkanlah akan Allah, akan diri kami dan akan dunia ini. Sama seperti pada waktu Engkau menyingkapkan kepada Yesaya dan bawa kami mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam, begitu juga diri kami, dunia ini, dan bahkan meresponi seperti yang Yesaya responi. Bersabdalah ya Allah, pimpinlah setiap jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Sekali lagi memohon anugerah-Mu pada dia, supaya menyampaikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau hamba-Mu sampaikan. Dan permuliakanlah nama-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh kembali bersama dengan jemaat setelah cukup lama tidak hadir di sini sejak COVID, saya ingat. Dan saya sangat senang bertemu dengan kita sekalian. Saya datang dari Jakarta, mungkin juga untuk mengingatkan, memperkenalkan diri sedikit. Ya, dalam satu pelayanan misi, dan hari ini kita bersama-sama akan memikirkan misi Allah dan misi daripada dunia ini. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-6. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 akan kita renungkan. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya.

Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita memikirkan akan misi Allah. Dan pada waktu kita memikirkan misi Allah, kita perlu sekali memfokuskan pikiran kita kepada kebenaran firman, karena kita perlu betul-betul belajar daripada Tuhan, pemilik daripada misi itu sendiri. Karena ada banyak sekali orang melakukan misi, tetapi pertanyaannya adalah, apakah betul-betul kita melakukan misinya Allah atau misi kita secara pribadi? Karena jikalau kita melakukan misi dengan pikiran-pikiran kita sendiri, program-program kita sendiri, kita bisa mengalami kebingungan. Kita bisa mengalami kelelahan yang tidak jelas. Dan bahkan juga kita bahkan bisa tersesat. Karena kalau kita ingin melakukan misinya Allah, perlu kita betul-betul belajar daripada Allah. Karena kita akan melihat apa yang seharusnya kita sebagai gereja dipanggil oleh Tuhan. Kedua, kita juga akan jelas hal-hal apa yang kita perlu kerjakan. Sehingga sukacita, sekalipun kita bisa lelah, tapi sukacita meluap-luap. Karena kita tahu bahwa yang sedang kita kerjakan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Ketiga, kalau kita juga melakukan misinya Allah, kita akan mengalami kekuatan yang datangnya dari surga, keberanian yang datangnya dari surga, serta sukacita yang meluap-luap itu akan memenuhi hidup kita. Maka setiap kali kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan, sekalipun kita bisa lelah, tapi kita bisa tidur dengan damai sejahtera. Saya sering ditanya oleh banyak orang, kalau pergi ke gereja kemana-mana, bagaimana, apa kabar, bisa tidur semalam? Saya selalu jawab, tidur sangat gampang, yang susah bangunnya. Tapi memang harus diakui bahwa sekarang ini ada banyak orang suka susah tidur. Wah, saya bilang kasihan ya. Kalau saya begitu taruh di bantal habis berdoa tidur langsung hilang sampai pagi hari. Tidak usah pakai introduksi begitu ya. Tidak usah pakai kesulitan ya. Apalagi kalau zaman dulu sebelum saya kenal Tuhan sungguh, ya, obat paling cepat bikin tidur apa? Baca Alkitab, pasti ketiduran. Ya. Karena yang kita baca kita enggak ngerti. Lama-lama waktu lagi baca. Tapi juga banyak orang bisa jadi sambil mendengar firman Tuhan di gereja. Gitu ya. Saudara, itu yang terjadi. Herannya tapi kalau setelah firman, matanya seger lagi. Itu heran ya. Jadi sebenarnya ya, saudara, di dalam bagian ini, kalau kita betul-betul mengenal Tuhan dan firman, mempelajari firman itu memberikan sukacita yang luar biasa. Saya sangat bersyukur gereja mengajar firman seperti di GKI ini. Mengajar kita belajar firman. Karena firman itu memberikan suatu makanan rohani yang menyegarkan kita. Walaupun usia kita bisa makin menua, tenaga kita bisa makin melemah. Ya, saya sedang memasuki masa-masa itu sekarang. Ya, kalau dulu saya bisa lincah sekali lari sana lari sini. Sekarang udah kepala 6 ini sudah mulai merasakan apa yang para lansia rasakan, ya. Tidak bisa lari-lari lagi. Tapi ada sesuatu yang mengherankan menurut Paulus, bahwa tubuh rohani, tubuh jasmani kita bisa makin melemah, tapi tubuh rohani kita bisa semakin kuat. Poinnya adalah waktu kita betul-betul belajar firman, firman itu asupan yang menguatkan rohani kita, supaya mata kita tetap terang untuk menjalani hari-hari kita di dalam hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kita bisa bersuka cita. Nah, hari ini ada seorang yang bernama Yesaya. Ya, usianya masih muda. Dan orang ini atau yang kita sebut nanti ke depan adalah Nabi Yesaya. Mengalami kehidupannya makin lama makin segar, makin kuat di tengah-tengah kondisi hidup zaman itu
sangat membingungkan. Kenapa saya katakan sangat membingungkan? Karena pada masa dia akan menjadi dipakai oleh Tuhan, dia mengalami di dalam bagian itu raja usia mati. Rajanya mati, ya. Raja ini adalah raja yang membuat kepopuleran bangsa itu. Raja ini jago secara ekonomi, politik. Raja ini sungguh banyak sekali memberkati sehingga negara mereka itu maju. Tetapi pada waktu kemajuan luar biasa, ini adalah tendensi manusia berdosa. Kalau semakin hebat, merasa bahwa dirinya bisa menjadi Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengizinkan dia mengalami penyakit kusta. Karena kesombongannya, melupakan bahwa semua yang dikerjakan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Lalu setelah itu matilah Raja Usia ini. Dan memicu kekhawatiran yang luar biasa bagi bangsa Yahudi ini. Oleh karena apalagi mendapat ancaman daripada musuh-musuh mereka. Jadi kalau seorang bagus di dalam pemerintahan tahu-tahu harus mengundurkan diri atau meninggal, wah kita pasti akan sangat sedih. Tapi kalau seseorang itu pemimpin itu adalah seorang yang tidak bagus, korupsi dan sebagainya, kita akan berkata syukurlah, bisa begitu ya. Tapi kalau pemerintah itu atau pimpinan itu sangat bagus, tiba-tiba mati, ya, dan juga ada ancaman-ancaman dari luar, itu mulai banyak menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa ini. Dan itu yang terjadi di saat perkabungan, ya, kalau orang yang meninggal apalagi raja pasti cukup lama. Saya membayangkan saat itu masa kedukaan seluruh rakyat, masa rasanya masa kegelapan, tetapi juga ditambahkan masa ketakutan karena musuh akan memerangi mereka. Saudara-saudara yang kekasih, apakah dosa terbesar daripada Uzia? Ya, saya membuat catatan di situ, yaitu dalam kesombongannya dengan kejayaan militer dan ekonominya, ia dihukum kusta karena kesombongan membakar di dalam ukupan bait suci yang hanya boleh dilakukan oleh imam, tapi dia melakukannya merasa dia layak. Saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. Sesuatu yang tidak benar akan mengalami konsekuensinya daripada Tuhan. Nah, di dalam masa-masa kedukaan, kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, ayat ini berkata pada ayat yang pertama, mari kita lihat kembali ayat pertama itu dikatakan, pada tahun kematian Raja Usia, aku melihat Tuhan. Saya lama merenungkan kalimat ini. Di tengah ketakutan, kekhawatiran, di tengah kegelapan, Yesaya berkata, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Wow, alangkah indahnya. Di tengah kegelapan, di tengah berbagai ketidakpastian masa depan, aku melihat Tuhan. Ini kalimat sangat penting. Bahwa Allah tidak dibatasi masa baik dan masa tidak baik. Allah tidak bisa dibatasi kehadirannya dengan berbagai keadaan-keadaan kita, mau ekonomi, politik, mau militer, mau segala sesuatu. Allah pencipta, Allah pengasih bangsa negara, Allah berdaulat dan dia tetap hadir di tengah-tengah bangsa manapun juga. Ini menghibur sekali buat saya, apalagi di tengah pergumulan Indonesia yang semakin hari semakin membingungkan, bukan? Ya. Mau kemana bangsa ini? Itu pertanyaan besar. Tetapi kalimat ini sangat menolong. Saya berharap bahwa dalam khotbah ini, dalam kita belajar kebenaran, kita diteguhkan. Allah tidak akan meninggalkan Indonesia. Amin.
Di tengah kondisi terburuk sekalipun, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Allah akan terus bekerja. Dan justru di tengah-tengah kegelapan, Allah seringkali bekerja lebih dahsyat. Di dalam sejarah Israel justru terjadi di saat bangsa bingung, di saat bangsa mengalami mau dimusnahkan oleh banyak-banyak bangsa lain, di situ kehadiran Tuhan begitu jelas. Saya menonton film Hitler itu yang mau membunuh semua orang Yahudi, tetapi di tengah-tengah dia ingin bunuh semua orang Yahudi, Tuhan tetap ada di situ. Kiranya ini boleh menghibur, menguatkan kita, tetapi juga mau mendorong kita makin mendekat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Harusnya kita berdoa, harusnya kita membaca firman, harusnya kita mengerti apa yang mesti kita kerjakan menurut kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan kalimatnya sangat menarik sekali. Kata Tuhan, Kyrios, yang berkuasa, yang memimpin seluruh dunia dan sejarah dunia ini, dikatakan duduk di atas tahta yang tinggi dalam kemuliaannya, dan bawah bajubahnya memenuhi bait suci. Allah tidak meninggalkan manusia di dalam kondisi paling sekarat, tetapi Allah

Eropa di mana-mana, gereja sudah tidak lagi dihadiri oleh Tuhan. Yang paling mengerikan adalah jikalau gereja besar hebat, tapi Tuhan tidak ada lagi di situ. Karena mau apa? Yang ada jadi para turis datang melihat, kagum luar biasa. Bagus ya gerejanya ya. Tapi Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Maka pada waktu saya berada di tempat-tempat seperti itu, saya selalu berdoa buat Indonesia. Tuhan jangan pernah tinggalkan Indonesia. Tuhan tolong kami gereja Tuhan, supaya menjadi orang yang mencari Tuhan, dekat pada Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan. Sehingga kondisi-kondisi terburuk sekalipun di bangsa, kalau Tuhan hadir, justru Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Maka saya pikir waktu saya diberi ayat ini bukan sesuatu kebetulan. Pada tanggal seperti ini, kondisi kita bangsa seperti ini, mari kita makin mendekat, mari menjadi jemaat yang berdoa. Tua muda kita bisa berdoa tiap-tiap hari, baik di gereja kita atau di hidup kita di rumah masing-masing. Nah, apakah yang dilakukan akan dilakukan oleh Tuhan? Kalau dia hadir di tengah kegoncangan, ketakutan, kekhawatiran, kegelapan. Kita teruskan ayat 2, dikatakan para serafim berdiri di sekitarnya di dalam hal itu. Ya. Padahal pada bagian itu juga dikatakan bahwa ada 6 sayap, ada para malaikat itu mempunyai 6 sayap. Jadi kalau ada 6 sayap, 2 dipakai buat terbang, 2 dipakai untuk menutupi muka karena kekudusan Allah. Allah yang hadir itu membuat malaikat pun bisa tidak tahan berhadapan dengan kemuliaan Allah. Dan yang 2 lagi dipakai untuk melayang-layang. Yang 2-nya untuk menutupi kakinya dikatakan. Saya ingin mengajak kita melihat gambar ini. Di sana kita melihat di dalam bagian itu malaikat yang memiliki 6 sayap. Dan berada di dalam kemuliaan yang luar biasa sambil berkata ayat 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Atau kados, kados, kados itu bahasa aslinya. Artinya di dalam ungkapan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ini adalah merupakan kalimat yang bukan sekedar hanya diucapkan seperti mantra, melainkan ini adalah merupakan kekudusan yang paling tertinggi puncaknya. Sehingga mereka menyembah berkata, kudus, kudus, kuduslah Allah yang hidup itu. Tetapi juga di dalam bagian ini mau membicarakan Allah itu artinya kudus, terpisah daripada ciptaan yang lain. Dia satu-satunya yang maha kudus. Dia satu-satunya adalah Allah di atas seluruh ciptaan. Sehingga manusia tidak boleh menyembah yang lain selain dia yang maha kudus itu. Bahkan kata kudus itu juga Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Sehingga di dalam bagian ini, setiap orang yang berdosa pasti akan mati kalau bertemu dengan Tuhan. Ya, di dalam berbagai bagian di Alkitab kita lihat waktu Musa bertemu Tuhan di rumput yang menyala-nyala, dia takut luar biasa. Kita lihat nanti Yesaya dan Abraham waktu bertemu Tuhan, lalu juga nanti membaca Wahyu pasal 1 ayat 17. Waktu Yohanes melihat Tuhan, dikatakan dia langsung tertelungkup ke tanah, dada bertemu tanah, dan seperti dikatakan orang mati. Karena yang berdosa bertemu dengan yang maha suci. Di sini saya menikmati kalimat daripada seorang teolog besar berkata, Johannes Calvin, pada waktu engkau bertemu dengan Allah, engkau akan sekaligus bertemu dengan siapa dirimu. Ini poin yang sangat menarik. Jadi bertemu dengan kekudusan Allah, kita bertemu dengan keberdosaan diri kita. Sama orang lain, kalau kita berdosa, kita orang lain bisa tidak tahu. Kalau enggak koruptor cepat tertangkap, betul enggak?
Kalau enggak penjahat tetap secepat

0: tertangkap. Anak kecil pun kalau berdosa, kadang-kadang kita bisa enggak tahu. Tapi anak kecil gampang ketahuan juga. Kenapa? Karena anak kecil baru belajar bagaimana itu namanya berbohong. Tapi berbohong kan tidak pernah diajarin sama keluarga, sama orang tua, betul enggak? Tapi kalau dia berbohong, kenapa? Mukanya langsung merah. Tapi kalau orang dewasa berbohong, mukanya biasa-biasa aja tuh. Kenapa? Udah karatan berbohong. Jadi bisa menutupi muka pakai topeng. Ya. Saya pikir kalau orang gampang diketahui berdosa, semua penjahat pasti masuk penjara dan penjara penuh. Tapi di hadapan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Dia yang Maha Suci. Karena langsung terlihat seluruh keberdosaannya. Seperti kita lihat dengan Yesaya ini. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Begitu malaikat berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ayat 4. Bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu Yesaya berkata, celaka aku, lihat ini. Dia langsung melihat dirinya dan dia melihat bangsanya. Dia berkata, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Dia ketakutan luar biasa. Jantungnya mungkin kalau kita periksa duak duk duak duk duak duk. Karena apa? Yang suci bertemu yang tidak suci. Saudara, itulah Tuhan kita. Tidak ada yang bisa bermain-main dengan dosa di hadapan Tuhan. Ada banyak sekali orang bermain dengan dosa. Tetapi pada waktu bertemu dengan Allah, tidak ada seorang pun yang berani memandang muka Allah. Yang terjadi pasti dia begitu ketakutan. Dan dia sadar, aku najis bibir. Dikatakan di dalam kalimat itu. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini. Bahwa di hadapan kesucian Allah. Kita bisa menemukan kegelapan di dalam diri kita sekaligus kegelapan di tengah-tengah bangsa kita. Ya, kita lihat dia kan nabi, tapi saudara, saya tulis di situ kalimatnya. Ya, ini dalam banyak sekali saya belajar begitu. Kehidupan Yesaya mungkin tampak bersih seperti berlian saat dibandingkan dengan manusia lain seperti orang Yahudi, orang apa namanya? Yang dekat dengan Tuhan di Lukas 18. Dia bilang, aku bersyukur, aku orang Yahudi, aku bersyukur, aku ibadah, aku bersyukur, beri perpuluhan, aku bersyukur, aku bersyukur. Dia merasa bahwa dirinya itu sangat baik. Dan dia bilang, aku tidak seperti orang itu. Ya, siapa itu? Pemungut cukai yang berdosa. Tapi di hadapan Allah, manusia itu berdosa. Tidak ada yang suci. Ya, kalau berlian itu ya, diletakkan ya, kalau kita melihat di atas latar belakang hitam absolut dengan sorotan cahaya kesempurnaan Tuhan, maka setiap kecacatan seketika terlihat jelas. Kesadaran akan dosa tidak datang dari introspeksi. Banyak orang suka bilang, ya lihat hatimu. Kalau kita hanya lihat hati kita, kita merasa kita cukup baik kok dibandingkan para koruptor, dibandingkan para pelacur, dibandingkan. Karena kita suka banding-banding dan kita merasa diri kita lebih baik. Tapi begitu kita berhadapan, dikonfrontasi oleh Tuhan, maka kegelapan-kegelapan itu begitu jelas terlihat lewat kehidupan kita. Itulah yang terjadi daripada Nabi Yesaya. Jemaat kekasih Tuhan, tadi kita baru mengaku dosa. Liturgis mengajak kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi seringkah kita betul-betul melihat di hadapan Tuhan, siapakah saya? Apakah banyak kemunafikan terjadi dalam hidup saya? Banyak orang tidak lihat, tapi ada yang lihat. Ya, saya selalu ya saudara, kalau ingin melakukan dosa itu saya selalu bilang, hey, mungkin jemaat tidak lihat, mungkin orang lain tidak lihat, tapi Tuhan Maha Hadir lihat. Dalam kondisi seperti itu Yesaya tidak bisa banyak ngomong. Dia cuma bilang, aku najis, cilaka aku, dan bangsaku pun berontak kepada Tuhan. Najis sama juga. Dan konsekuensinya adalah kematian bisa terjadi. Tetapi kalau kita melihat sekarang di dalam bagian selanjutnya ini, ya. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Ini kalimat yang sangat penting sekali. Bahwa sekalipun Yesaya sangat berdosa, sekalipun Yesaya merasa sangat kotor, Allah itu Allah yang benci dosa, Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi kasih Allah melampaui dosa-dosa manusia. Terpujilah Tuhan, kita belajar hal ini. Sejahat kita, setidak mengasihinya kita kepada Tuhan, tapi Allah tetap mencintai kita. Maka dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa akan binasa. Tetapi karena kasih Allah melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu sebabnya saya bangga bahwa Kristen itu tandanya salib. Salib bukan kekalahan. Salib itu kemenangan karena Kristus mati menggantikan engkau dan saya yang berdosa. Sehingga ada pengampunan. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Seperti itulah yang dialami oleh Yesaya. Dia beriman ke depan dalam anugerah Allah. Kita sudah beriman ke belakang. Kristus sudah mati, mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa. Dan Tuhan berkata di dalam bagian ini, ya, kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Tadi saya senang waktu liturgis menyampaikan, yang mengaku dosa, dosamu telah diampuni. Saya berkata, amin, terima kasih Tuhan. Allah itu suci, tapi Allah mencintai orang berdosa. Walaupun dia membenci dosamu dan dosaku, tapi dia mencintai orang berdosa. Itu sebabnya dia memberikan Kristus mati buat kita. Sehingga kita disebut Kristen karena kita percaya kepada Kristus, karena kita menerima Kristus, karena kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita tidak akan dibinasakan pada waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Ayat terakhir kita melihat di dalam bagian ini, ya. Kalau kita melihat dalam konteks ini, ya, anatomi penyucian dalam anugerah Tuhan, beberapa para teolog mencoba memikirkan akan hal ini, bahwa anugerah itu dimulai daripada Allah, bukan dari diri kita sendiri. Allah yang mencari kita orang berdosa dan dia menemukan kita. Lalu juga dikatakan dalam bagian itu, menyentuh bibir. Tadi dikatakan, ya, di saat itu bara itu, itu adalah sesuatu yang sangat spesifik pada waktu itu. Yesaya merasa paling berdosa dan paling najis. Maka bara itu ditaruh di atas bibirnya itu untuk menyucikan. Sehingga kita melihat bahwa Yesaya mengalami suatu transformasi, yaitu pembenaran di hadapan Tuhan. Dosamu telah diampuni, disingkirkan, dilenyapkan. Begitu juga semua orang yang terima Tuhan Yesus, dosamu diampuni. Kita mengalami transformasi tanpa kita berbuat baik, tapi darah Yesus yang mahal itu menyucikan engkau dan saya, menghapus dosa kita, melenyapkan dan menjadikan kita orang-orang benar di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan. Dan kita mengalami bagian yang keempat, pemulihan. Api menembus secara progresif
1: hingga kebutuhan spiritual yang paling dalam terjadi. Waktu kita terima Yesus, kita mulai berubah. Bukan fisiknya berubah, tapi ada kerinduan untuk dekat dengan Allah. Ada kerinduan membaca kebenaran firman Allah. Ada kerinduan bersekutu. Dan makin hari kita makin ingin rindu dekat dengan Allah yang hidup. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat ada transformasi yang terjadi. Di dalam ayatnya yang ke-8, mari kita baca bagian ini. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah, ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, setelah disucikan, Tuhan berbicara kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Satu transformasi yang luar biasa terjadi. Tadinya bertemu Tuhan begitu takut, begitu gelap, hidup begitu khawatir. Tetapi begitu mengalami transformasi, disucikan menjadi Yesaya yang menyadari, hidupku sudah disucikan, hidupku menjadi anak Allah. Sekarang Tuhan sedang memanggil orang untuk pergi di tengah bangsanya yang gelap, bangsa yang korupsi, bangsa yang penuh dengan kekhawatiran, bangsa yang takut dengan musuh-musuhnya. Dan dia berkata kalimatnya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi kita lihat di sini siklus panggilan ya, kita perhatikan. Yang pertama, wahyu, malaikat Tuhan berdiri di tengah-tengah di mana Tuhan hadir. Kita lihat yang di tengahnya itu, Tuhan yang maha kuasa dengan anehnya meminta sukarelawan. Dia mencari hati yang telah disucikan untuk berespon dengan kebebasan sejati. Yaitu Allah akan berkata, begitu banyak bangsamu yang belum percaya kepada Tuhan. Begitu banyak yang kotor, begitu banyak yang berdosa. Aku mau mereka pun mengalami anugerah Tuhan. Aku mau mereka diampuni, aku mau mereka diselamatkan, aku mau mereka ditolong, aku mau mereka ditransformasi. Karena sama seperti Tuhan mencintai Yesaya, Tuhan mencintai bangsa, Tuhan mencintai dunia ini. Maka di dalam bagian itu, kita lihat di dalam konteks ini. Kehadiran Tuhan yang ingin membangun kehidupan bangsa, dia hadir di tengah kegelapan. Kedua, dia menyadari kehancuran dan kelemahan Yesaya maupun bangsanya. Maka bagian ketiga, dia melakukan penyucian sehingga terjadi pembaharuan dan hidup untuk Tuhan. Dan terakhir, pengutusan. Siapa yang akan aku utus? Cuma kekasih, saya ingin mengakhirinya dengan hal yang sangat penting pada pagi hari ini. Kiranya kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah orang-orang yang diampuni. Kita adalah orang-orang yang disucikan. Kita adalah anak Allah. Kita akan menjadi penghuni kerajaan surga. Tetapi kerajaan Allah sedang terus disempurnakan. Dan pada waktu sempurna itulah Kristus Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Maka di antara kita sedang menanti, kita sudah menerima kedatangan Yesus yang pertama. Sekarang kita masuk kepada kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam penantian ini ada pertanyaan Tuhan kepada engkau dan saya. Siapakah yang akan aku utus? Karena masih ribuan, jutaan orang Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di luar Indonesia yang masih belum percaya nanti 2040 kita sudah 9 miliar, saudara. Masih begitu banyak orang belum percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan sekarang memberikan suatu kehormatan, panggilan kepada engkau dan saya. Ini bukan hanya panggilan kepada para hamba Tuhan, pendeta, evangelis atau majelis. Tetapi pada setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Entah dia tua, entah dia muda, entah dia anak-anak. Tuhan sama memanggil. Karena dia mencintai orang di luar gereja. Dia mau berkata pada orang-orang di gereja, siapakah yang akan kuutus untuk membawa terang Tuhan, kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada orang-orang di luar gereja, kepada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, kepada teman-teman bisnis kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang banyak yang belum percaya, orang miskin, orang bodoh, orang yang banyak sekali mencari Tuhan. Saya senang di ayat lagu pertama, mereka perlukan, dikatakan di situ. Saya tadi berdoa, apakah engkau dan saya mendengar jeritan orang di luar gereja? Mereka perlu Tuhan, mereka tidak sejahtera, mereka berdosa, mereka gelisah, mereka ada dalam kemiskinan, mereka ada dalam berbagai-bagai hal. Gereja, dengar suara jeritan orang di luar gereja. Dan Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus di zaman yang sulit di Indonesia saat ini? Tadi saya katakan, justru di tengah kegelapan, di tengah kekhawatiran, di tengah banyak masalah, Tuhan akan bekerja. Tapi Tuhan ingin pakai gereja Tuhan, pakai tiap-tiap engkau dan saya untuk menjadi alat bertemu dengan banyaknya orang-orang yang mengeluh, yang kesakitan, yang berdosa, yang belum pernah ketemu dengan Tuhan. Ini panggilan kehormatan. Mungkin kita bilang, waduh, aku bisa apa? Aku gak bisa khotbah. Anda gak disuruh berkhotbah. Ya? Aku gak bisa bermain musik. Anda gak disuruh bermain musik kalau tidak bisa bermain musik. Tapi Anda memiliki satu hal dan itu sangat penting. Dulu pertanyaan saya, ya, ini contoh terakhir ya. Saya suka tanya gini, kalau bicara malaikat, kenapa Tuhan gak panggil malaikat aja ya? Pergi beritain Injil, betul gak? Kalau gak salah dulu tahun berapa gitu saya pernah bawa contoh ini. Kenapa Tuhan tidak pakai malaikat? Malaikat kan bisa terbang-terbang, betul gak? Gak perlu nunggu pesawat, pesawat pakai delay-delay lagi ya. Saya sering kali beberapa kali harus bicara, jadi batal karena apa? Pesawat, bayangkan saya kemarin itu baru dari Lampung, saudara, berangkat jam 6 pagi. Karena saya harus berkhotbah jam 10, maka di panitia mengatakan datang jam 6 aja, pesawat yang jam 6. Begitu saya lihat pesan nama pesawatnya, wah, dak dikduk saya. Kenapa? Bisa sampai gak gua? Saudara tahulah itu saya gak usah sebut ya. Tapi cuman itu ada satu-satunya, jadi saya beli juga. Tetapi malam harinya sebelum saya berangkat besoknya ke Lampung, saya check in, kok gak bisa-bisa ini check in. Wah, saya makin tambah curiga. Hari sebelumnya maksud saya ya, siang hari di kantor itu saya check in, kok gak bisa terus. Katanya nanti di counter. Lalu pas teman dekat di kantor saya bilang, nanti saya tanya, teman saya bekerja di pesawat itu katanya. Lalu dia tanya bla bla bla, dia tanya terus dia bilang, oh ternyata delay. Delaynya jam berapa? Jam 6 sore, habis khotbah saya. Saya baru bawa 3 sesi, saudara bayangkan. Itu para majelis pendeta di Lampung datang dari berbagai daerah. Saya khotbahnya jam 10 sampai jam 5 sore. Ya belum sampai saya, bisa dipukulin, dilempar batu saya itu. Akhirnya saya beli tiket lagi. Saya gak usah lapor sama panitia, ya udah tuh resiko saya. Bayar sendiri begitu ya. Saudara saya bilang, kenapa Tuhan tidak pakai malaikat yang gak perlu tunggu pesawat, yang bisa terbang ke sana kemari? Jawabannya cuma satu, dan itu yang engkau dan saya punya justru. Malaikat tidak pernah ditebus oleh Yesus Kristus. Bagaimana dia bisa cerita pada orang lain apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Menjadi saksi itu artinya kita menyampaikan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Dan engkau dan saya punya itu, betul? Kita diampuni oleh darah Yesus. Dan itu modal mengapa Tuhan memanggil kita, sama dia panggil Yesaya. Sudah diampuni, sudah disucikan, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pergi. Supaya orang lain, kita gak usah banyak berteologi ya, seperti orang sekolah teologi ya. Kita bisa bercerita. Wah, saya punya banyak orang-orang tua yang sampai tuanya terus bersaksi apa yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Ada seorang ibu udah umur 84 tahun. Kerjanya di gereja itu, dia sudah bahkan seringkali tidak ke gereja karena tidak ada yang mengantar. Itu dari Australia. Tapi saya tahu, dikatakan ibu ini kalau hari Sabtu selalu menelpon gereja. Tanya kepada majelis, siapa orang-orang yang harus didoakan? Siapa yang sakit? Siapa yang ini? Jadi dia bisa tetap melakukan pelayanan dengan berdoa. Dia juga bisa menyampaikan pada cucu-cucunya. Sama seperti Timotius kenal Tuhan Yesus dari neneknya Louis. Dan ini kesempatan sering sekali. Wah, saya pikir ya di Indonesia ini enak ya, beda sama luar negeri. Luar negeri itu kalau orang punya bayi, seringkali ibunya tidak bisa bekerja atau dititipin di tempat penitipan anak. Tapi kalau di Indonesia punya popo, punya nai-nai, punya nenek, punya kakek, punya oma opa. Nah, saya belajar. Dulu saya sekolah di Singapura, saya melayani para kaum lansia selama 1 tahun. Apa yang dikerjakan opa oma? Begitu diminta jaga cucu, dia ingat nenek Louis, kesempatan cerita Yesus kepada cucu-cucu. Supaya sejak kecil mengenal Kristus. Dan akan bermunculan Timotius-Timotius yang dipakai oleh Tuhan. Kita semua, kita ada di mana? Di kantor kita, di tetangga kita, di mana-mana. Kita bisa melalui perkataan dan perbuatan kita. Menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang membutuhkan bantuan, mengunjungi orang sakit. Ada banyak cara Tuhan membawa kita kepada orang lain. Supaya orang lain boleh belajar mengenal Kristus. Apakah jawaban kita seperti Yesaya yang sudah ditebus dengan harga yang mahal di tengah bangsa yang gelap, dan dia sudah menemukan terang? Dia berkata tanpa banyak masalah, ini aku, utuslah aku. Kiranya hari ini menjelang kedatangan Kristus yang kedua yang tidak akan lama lagi. Saya bukan orang yang mendapat penglihatan atau bernubuat, tapi orang misi itu orang terus selalu melihat perkembangan pekerjaan Tuhan. Matius pasal 14 ayat 13 berkata apa? Saya tutup dengan ayat ini dan kita akan berdoa. Saya perlu membaca ayat ini. Matius, kita bisa buka kalau mau buka, tapi catatlah kalau Anda belum bisa membuka sekarang. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan itu. Kalau Injil sampai ke seluruh dunia, disitulah Yesus Kristus akan datang. Dulu saya masih berkhotbah di tempat ini, pertanyaan saya, kapan Injil bisa sampai ke seluruh dunia? Ini tugas yang luar biasa. Tetapi sekarang dengan adanya COVID, dengan IT, dengan segala macam ini sekarang, lewat media sosial, lewat berbagai hal, Injil sudah sampai ke banyak negara-negara, tempat-tempat pelosok. Orang semua pegang gadget, saudara. Sekarang banyak orang mendengar Injil lewat gadget, lewat berbagai-bagai hal. Saudara, di mana lagi? Mungkin saya perlu tahu apakah di tempat bersalju Eskimo itu sudah ada dengar Injil. Waktunya makin dekat. Mari kita isi hari-hari menjelang penantian kedatangan Yesus seperti pengantin perempuan. Kita siap-siap dengan bekerja melayani Tuhan, melayani Tuhan. Jangan bilang, melayanilah, aku lagi. Melayanilah, jangan dulu aku gak bisa apa-apa. Melayanilah. Kita semua menolak, padahal itu anugerah undangan Tuhan. Mari sama-sama bangun kerajaan Allah. Biarlah kita berkata hari ini, Tuhan, sekalipun aku gak banyak punya banyak kemampuan, tapi pakailah aku dengan kemampuanku. Entah itu waktuku, entah itu danaku, entah itu skill, entah bisa memasak, entah bisa merawat, apapun. Mari kita belajar satu hal saja. Berikan diri kita kepada Tuhan, pakailah aku. Maka Anda akan terheran-heran, Tuhan akan memakai saudara. Tadi malam saya khotbah di Pemuda dengan satu ayat saya bagikan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan pada orang-orang yang bersungguh hatinya kepada Tuhan. Bukan masalah kemampuan yang Tuhan lihat. Apakah hati kita bersedia dipakai Tuhan? Maka anugerah Tuhan akan melimpah-limpah.

memimpin kita melayani Tuhan. Kalau enggak dari dulu saya udah berhenti pasti. Sampai umur 60, hampir menjelang 65 ini, saya tetap berkata, pakailah aku. Karena apa? Kekuatan bukan datang dari saya. Hikmat bukan datang dari saya. Semua datang dari atas. Jikalau hati kita mau dipakai Tuhan. Berdoalah untuk keluarga yang belum bertobat. Berdoalah untuk tetangga, teman bisnis saudara. Dimanapun, ini waktunya sebelum Yesus datang. Karena begitu Yesus datang, tidak akan ada lagi pengampunan. Yang percaya Yesus akan dibawa ke surga. Yang tidak percaya akan dibuang selama-lamanya ke dalam api neraka. Biarlah kita di dalam hidup kita ini, di abad 21 ini, kita berdoa seperti Yesaya. Ini aku, pakailah aku. Amin.

0: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Jemaat, mari kita menyatukan hati memohon kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu jelas bahwa di tengah kondisi apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Allah ada, hadir, dan Allah terus sedang bekerja di tengah-tengah kondisi itu untuk mendatangkan damai sejahtera. Karena itu kami bersama-sama berdoa supaya kami makin bersedia memberi diri kami sebagai gereja Tuhan yang ditebus dengan darah yang mahal untuk dipakai pada zaman yang sulit ini. Pakai kami Tuhan menjadi pendoa syafaat. Pakai kami Tuhan menjadi orang yang berbicara kepada sanak saudara kami. Pakai kami Tuhan di tengah-tengah bisnis kami. Pakai kami Tuhan di tengah-tengah apapun juga, termasuk dalam pelayanan di gereja. Karena ini zaman-zaman yang penting sebelum kedatangan Yesus Kristus. Biar kami ditemukan setia, bukan pemalas. Setia, bukan acuh tak acuh. Berilah hati kami punya belas kasihan pada bangsa kami. Berilah kami hati Kristus, supaya kami tidak hanya berpuas dengan kondisi kami, tapi beri kami hati yang menangis berdoa, hati yang mengasihi dan berbagi, hati yang peduli dan berbicara. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini bagi kehidupan kami dan keluarga kami, juga gereja Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami percaya apabila 2-3 orang sehati berdoa, Allah mendengar dan akan menjawab sesuai kehendak-Mu dan waktu-Mu. Di dalam nama yang kami hormati, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.
0: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur bila di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan bersekutu bersama saudara-saudara kami di tempat ini. Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami Tuhan membawa persembahan yang telah kami persiapkan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang sucikan, kuduskan, dan layakkan persembahan kami ini. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk menyebarkan Injil melalui kehidupan setiap harinya. Karena kita adalah umat utusan daripada Allah. Izinkanlah Tuhan bekerja melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita, serta jadikanlah seruan ini sebagai komitmen kita setiap hari. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jemaat kekasih Tuhan, kini kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.

Dengan senyuman yang ceria, saya menyapa sahabat wanita hari ini. Program Wanita Berpengharapan menyediakan informasi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Esti. Kemudian, hari ini saya Priska juga ditemani oleh Ibu Eti Rahmawati yang akan menyampaikan siraman rohani untuk sahabat wanita. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita mulai acara ini dengan semangat.

0: sahabat wanita, gigi kuning bisa mengganggu penampilan dan membuat kepercayaan diri seseorang jadi menurun. Agar tampilan gigi dapat kembali terlihat indah, cantik ketika sedang tersenyum, kenali penyebab gigi kuning serta bagaimana cara mengatasinya. Dokter Esti, halo, apa kabar?
1: Halo Mbak Briska, luar biasa hari ini.
0: Senang kalau tiap ketemu sama Dokter Esti itu pasti senang bawaannya karena akan mendapatkan informasi baru. Dan hari ini kita akan membahas tentang gigi kuning, dokter.
1: Oke. Okay.
0: Dokter Esti setuju kan kalau gigi juga perlu dirawat karena dapat mempengaruhi penampilan seseorang?
1: Oh iya, wajib itu hukumnya ya, gak sunnah loh ya. Wajib ini ya, biar wajib. Senyum cantik, suara cantik, aroma cantik, semuanya cantik, harus dirawat.
0: Bener. Jangan sampai kita tuh wajahnya udah cantik, pakai baju bagus, tapi ketika ngomong bau mulut kan agak gimana gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, iya.
0: Nah dokter, berdasarkan pengalaman banyak orang, kenapa sih gigi tetap kuning? Padahal ya sudah rajin gosok gigi, bahkan sudah gosok gigi sesuai anjuran pagi, kemudian sebelum tidur, bahkan ditambahin saat mandi juga masih gosok gigi kok, tapi masih kuning ya dokter, itu kenapa?
1: Iya betul, gigi kuning ini kompleks mbak ya. Kenapa? Karena banyak yang saya lihat, bahkan ngobrol ke pasien ya, pasien juga bingung karena merasa sudah 3 kali lo gosok gigi, sudah kadang pakai pemutih yang odol merek macam-macam ya.
0: Masa kurang
1: gigi masih aja iya nggih. Karena banyak hal, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab gigi ini menjadi warna kuning.
0: Mm-mm.
1: Jadi tergantung dari pola dan kebiasaan kita hari-hari ya. Selain faktor gen kita kesampingkan belakang ya. Ada nomor 1 kebiasaan kita yang biasanya kita lakukan hari-hari.
0: Contohnya
1: termasuk di sini kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang meninggalkan jejak zat warna. Ada senyawa kromogen yang itu ada terdapat di beberapa jenis minuman. Kayak misalnya kebiasaan kita minum kopi,
0: teh.
1: Minum teh,
0: okay.
1: Ada warnanya ya. Kemudian ada juga yang wine atau anggur. Kalau alkohol warnanya bening. Kalau wine itu warnanya agak beda warna. Terus ada juga yang kebiasaan minum-minuman berenergi, minuman bersoda, minuman dikocok berbuih. Itu juga meninggalkan zat warna. Nah, minuman energi juga sama, meninggalkan zat warna. Coba dari botol dituang, dia enggak bening ya.
0: Mm-hmm.
1: Warnanya ada ke arah pink, ada ke arah kuning, ada ke arah kehijauan atau sake, ada seperti itu. Jadi itu beberapa yang meninggalkan zat warna.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk juga makanan, termasuk buah ya. Atau mungkin kebiasaan adat atau tradisional daerah.
0: Mm-hmm.
1: Orang makan pinang, orang makan sirih, ngunyah sirih ya.
0: Oh iya betul,
1: itu juga.
0: Betul.
1: Makan pinang beberapa daerah di timur itu juga meninggalkan jejak warna.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada sisa warna di gigi yang ditinggalkan.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Jadi ada kebiasaan tertentu. Ini kebiasaan yang mana nih yang kita sering lakukan?
0: Oh
1: gitu, itu.
0: Ya. Jangan kira minum teh, minum kopi itu aman selalu buat gigi, ternyata enggak ya dokter, karena ternyata bisa meninggalkan bekas warna.
1: Betul, apalagi kalau dia perokok.
0: Ah betul, saya mau bahas itu, karena
1: itu dia.
0: Saya punya kenalan, ini teman seangkatan saya, maksudnya se-circle, dia tuh merokok. Kemudian dia pernah cerita kalau giginya kuning, akhirnya malu, dan saat itulah dia berhenti merokok. Cuman akhirnya saya mikir, oh ternyata merokok bisa bikin gigi kuning ya.
1: Bisa
0: gitu.
1: Sekali. Kuning, kecoklatan, dan gelap. Bahkan sampai hitam. Biasanya yang perokok parah itu, kalau pasien-pasien saya berobat, kelihatan langsung gigi. Ini pakai itu ya. Dan ada lagi, mereka yang pemakai obat-obat golongan narkoba. Nah, coba lihat. Pemakai narkoba yang tonik itu giginya mengecil. Jadi kecil-kecil, kemudian warnanya juga berubah. Itu karena juga pemakaian obat-obatan tertentu yang rutin dia konsumsi. Nah itu dia.
0: Penyebabnya lumayan banyak ya.
1: Betul, ya.
0: Jadi sahabat wanita, kalau sudah merasa sering gosok gigi, bahkan lebih dari 2 kali, bahkan sampai 3 kali, tapi masih kuning, coba dicek dulu kebiasaannya. Ayo, yang masih suka minum teh, yang suka masih minum kopi, bahkan yang masih merokok, aduh, itulah
1: itu
0: penyebabnya ya.
1: Betul.
0: Apakah ada cara pencegahan untuk gigi supaya tidak kuning selain ya, nggak minum teh, nggak minum kopi, gitu, dok?
1: Ya,
0: ada nggak?
1: Okay. Kalau untuk gigi kuning sendiri, pencegahannya tadi lifestyle ya. Kebiasaan-kebiasaan yang berisiko meninggalkan jejak warna di gigi ya harus kita singkirkan. Betul, termasuk kebiasaan minum-minuman yang berwarna tadi. Terus buah-buahan yang berwarna. Artinya enggak buah itu, terus saya enggak bisa makan buah dok selain buah naga. Buah naga dok dia. Ada juga yang gitu pasien.
2: Oke,
1: saya enggak bisa dok, saya hanya doyanya itu pisang, selain pisang enggak bisa. Nah, jadi setiap hari atau beberapa hari sekali dia makan buahnya cuma itu, yang lain enggak bisa. Itu kan sudah kebiasaan yang berisiko ya, kalau untuk warna ya. Seperti itu ada. Terus juga kebiasaan tadi rokok, stop rokok. Mau enggak mau stop rokok. Jadi kalau sudah seperti itu, gigi harus kita tingkatkan, gosok giginya diperhatikan, kebersihannya kita tingkatkan dengan apa? Kalau berminum, makan sesuatu, apalagi mau tidur, kita habis makan, minum sesuatu, meninggalkan warna, langsung gosok gigi. Ya.
2: Jangan tunda lagi.
1: Jangan tunda lagi, betul. Kemudian kebiasaan juga untuk membersihkan dengan pasta gigi yang produknya mengandung fluoride, tetapi juga ada pemutihnya. Nah, pemutih ini sekarang saya lihat beberapa produk itu promosinya banyak sekali gencar ya. Merek apapun lah boleh saya sebut nih. Golongan Pepsoden, Ciptaden, Ritaden, nah yang den, itu produknya banyak sekali. Itu ada produk yang mengandung pemutih.
2: Oh,
1: biasanya mengandung soda kue.
2: Oh.
1: Ah, ada soda kue. Jadi ada yang antiseptik, pemutih, bolehlah dicoba. Apakah pasti akan langsung putih? Tidak.
2: Semua karena, butuh proses.
1: Yes, butuh proses. Karena sudah coba saya, tetapi tidak langsung bisa berubah dari kuning putih, tidak. Butuh proses, tapi gak ada salahnya sebagai pencegahan untuk menjadi kuning bisa digunakan.
2: Kayaknya gitu. Kalau misalnya mau paling cepat ya bleaching gigi itu ya dokter,
1: yes,
2: ya.
1: Betul, jadi itu salah satu cara medis yang paling tepat, paling pas saat ini ya untuk memutihkan dari gigi kuning. Tapi untuk bleaching ini saya biasanya hanya sarankan untuk mereka yang benar-benar kuning dan mengganggu ya. Karena bleaching juga otomatis butuh dana.
2: Betul.
1: Harus ke dokter gigi. Karena saya juga sering lihat beberapa coba pakai bleaching sendiri. Beli bahannya sendiri. Karena juga saya buka di e-commerce itu banyak sekali.
2: Bukti blend orang Indonesia kreatif ya dokter.
1: Apapun bisa dijual di Indonesia nih ya. Jadi obatnya pakai sendiri, anu sendiri. Nah kita gak tahu bahannya apa. Ya kan? Apakah nanti menimbulkan iritasi, mengikis lapisan luar apa tidak? Karena bahaya juga kalau lapisan enamel gigi yang putih ini terkelupas, bagian bawahnya nih yang muncul, yang bagian bawahnya ini justru yang warnanya lebih kuning. Nah dibandingkan lapisan luarnya, lapisan enamelnya. Ah, kalau ini bahan ini mengikis kan lebih berisiko. Belum nanti saraf giginya juga bisa terkena ya. Jadi kalau bleaching, silakan untuk mereka yang mau penampilannya oke, boleh ke dokter gigi, di situ ada bleachingnya. Beberapa juga saya lihat harganya relatif gak terlalu mahal banget sih ya, tapi rata-rata ya sekitar 500-an nih ya mbak ya. 500 sampai berapa juta mulai, biasanya kan mulai
2: start
1: dari
2: from
1: start
2: berapa,
1: from
2: gitu.
1: Ya, di harga segitu ke atas. Jadi kalau memang merasa terganggu sekali padahal butuh penampilan, oh MC nikahan, oh tugasnya ini banyak senyum, banyak nyanyi, kok rasanya mengganggu, gak apa-apa. Untuk dilakukan bleaching, saran saya juga ke dokter gigi. Dokter gigi yang memang ada izinnya, ada klinik giginya, karena perlu diketahui juga, sering juga klinik gigi ini yang di situ ini magang. Belum dokter giginya repot, bisa, nanti ada yang magang. Nah, ini juga perlu diketahui, jadi pastikan dokter giginya sama dengan wajah yang ditampilkan, ada SIP-nya,
2: terpercaya, ada izin
1: terpercaya,
2: banget pokoknya
1: seperti
2: harus.
1: Itu.
2: Okay.
1: Jadi benar-benar ke orang yang tepat, boleh untuk bleaching gigi. Karena bleaching gigi ini memang cara instan untuk membuat penampilan kita menarik, cantik, gigi lebih putih, betul. Tetapi juga tidak seterusnya, artinya ada temporernya, ada durasi waktunya. Ada yang bahannya mungkin lebih bagus sampai setahun, dua tahun. Tapi ada yang 3 bulan, 6 bulan sudah
2: balik ke normalnya.
1: Balik lagi, apalagi kebiasaan tadi kontak dengan zat warna di makanan minumannya cukup sering, ya itu otomatis akan lebih cepat kembali ke asalnya lagi.
2: Kayak gitu. Sama aja bohong kalau bleaching tapi masih lifestyle-nya sama aja ya dokter. Masih
1: dia.
2: Suka minum teh, ya, masih
1: betul.
2: Merokok.
1: Iya.
2: Ya jadi kayak walaupun sudah bleaching agak sia-sia rasanya.
1: Betul.
2: Nah,
1: ya.
2: selain bleaching dokter, kita pinggirin bleaching karena bleaching agak mahal.
1: Lumayan.
2: Kalau pakai tadi pasta gigi yang memang diformulasikan untuk gigi kuning, apakah itu bisa kembali putih? Ya saya percaya walaupun memang semua butuh proses, tapi apakah bisa kembali bersih, bisa kembali putih, atau ya asal nggak kuning aja?
1: Beberapa yang sudah di trial ya, saya juga pernah beberapa kali beli merek yang gak biasa di Indonesia, artinya produk impor ya, ya saya pakai, terus saya pakai minimal 2 kali dalam sehari. Setelah saya pantau dalam 1 bulan, perubahannya tidak terlalu signifikan ya, saya ulang, perubahannya tidak terlalu signifikan, artinya langsung bim salabim,
2: tiba-tiba bersih,
1: jadi putih sekali, bersih, kinclong, silau kita, itu juga gak bisa. Walaupun iklannya namanya
2: memang
1: iklan
2: begitu.
1: Ya, ini pemutih yang luar biasa, yang hebat dan sebagainya. Dari harga mahal sampai harga murah tidak bisa merubah otomatis menjadi putih bersih kinclong, tidak. Tetapi ternyata ada produk juga yang tadi saya bilang soda kue bahannya. Nah itu soda kue serbuk, tahu ya yang buat masak yang kue. Itu ditrialkan, dicoba pada beberapa orang. Justru dia hanya kasih dengan air, dia aduk seperti kita mau bikin masker wajah ya. Dia aduk soda kue dengan air, diaduk-aduk, ditutulkan tuh sikat giginya ke situ, ditempelkan pastanya itu, dikosokkan ke gigi. Dalam 1 bulan itu malah lebih bagus. Lebih bagus.
2: Murah.
1: Jadi saya
2: ya
1: coba,
2: itu dokter.
1: Murah. Murah produknya yang botol kecil kan ada jual ecer ya. Murah. Tapi saya sendiri mau nyoba takut linu, jadi gak berani.
2: Jadi dokter kalau saya tanya rasanya gimana, belum tahu
1: belum
2: ya?
1: Belum tahu kalau soda kue asli ya. Tetapi kalau yang pasta gigi plus soda kue saya pernah. Jadi sudah kemasan jadi ya.
2: Ada kandungan soda
1: kue, betul. Kalau yang racian sendiri itu katanya lebih kuat. Tetapi efek samping jangka panjangnya saya belum tahu. Apakah nanti akan muncul sariawan? Apakah
2: iya,
1: orang
2: juga
1: itu alergi? Nah. Tetapi yang ditrial ke beberapa orang tadi katanya tidak menimbulkan keluhan berarti masalah. Mungkin karena kondisi gusi giginya bagus ya. Nah, tetapi kalau sobat wanita di sini, sahabat wanita di sini mau trial nyoba silakan, enggak apa-apa. Sambil dipantau dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu apakah ada keluhan, ada rasa gigi ngilu, apakah ada timbul sariawan. Nah, perlu dipertimbangkan lanjut apa tidak. Harus ke dokter gigi. Nanti di sana akan dijelaskan produk-produk apa yang berisiko. Apakah ini termasuk berisiko? Tetapi sejauh ini yang saya lihat tidak ada efek samping yang berat. Beberapa orang yang pernah nyoba. Itu salah satunya itu.
2: Okay.
1: Karena ada juga yang mencoba dengan arang tumbuk. Jadi arang dari kayu tertentu itu ditumbuk, dihancurin. Karkol orang bilang.
2: Oh karkol, oke. Okay.
1: Ya. Karkol itu ada juga di pasta gigi, saya pernah nyoba. Pernah juga, tapi di pasta gigi ya. Artinya sudah jadi produk industri, dijual dari kemasan jadi. Tetapi kalau saya beli arang, saya tumbuk, saya pakai kuat gosok gigi. Enggak pernah saya bayangkan itemnya kayak apa. Nanti kalau habis itu malah itemnya yang nongol, enggak berani aku. Jadi pakai pasta giginya, silakan dicoba. Boleh gitu.
2: Menurut saya apapun solusinya, kembali lagi gaya hidup jadi penentu.
1: Benar
2: ya dokter?
1: Betul sekali.
2: Terima kasih banyak untuk dokter Esti hari ini penjelasannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk sahabat wanita.

kuning ternyata bisa dipicu oleh kebiasaan tertentu. Sehingga untuk mencegahnya, Anda perlu menghindari pemicunya dan harus rajin menjaga kebersihan serta kesehatan gigi. Nah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Esti. Sekarang saatnya kita dengarkan siraman rohani oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mendengarkan.

hebat. Setiap orang ingin menjadi orang istimewa, dihargai, dan dihormati. Namun tidak mudah menjadi orang istimewa, karena justru sering orang merasa disisihkan, ditelantarkan, dan diabaikan. Ada banyak wanita merasa tidak istimewa lagi karena suami beralih kepada wanita lain. Ada banyak wanita merasa tersisih dan ditelantarkan karena suami mencintai wanita lain. Dan akibat dari perasaan yang tidak istimewa, banyak wanita memendam dendam dan benci. Namun, banyak juga wanita yang tabah dan tegar, walau dianggap tidak istimewa. Sahabat, bagaimana sikap Anda bila Anda ditinggalkan oleh suami karena ia mencintai wanita lain? Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi saya berharap bahwa Anda bisa tabah dan tegar dan tidak perlu merasa terhina atau tidak berharga. Anda adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sahabat, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dalam Injil Matius 6 ayat 26. Pada saat Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya, Ia berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini merupakan satu bukti bahwa Anda dan saya istimewa dan berharga. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sungguh indah. Manusia ternyata jauh lebih berharga dari burung-burung yang paling indah dan paling mahal sekalipun. Apapun kondisi dan situasinya, kita tetap istimewa di hadapan Tuhan. Sahabat, mungkin Anda bertanya, benarkah kita istimewa di hadapan Tuhan? Ya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Jadi kasih Tuhan kekal dan abadi. Apapun boleh berubah dalam dunia ini. Orang boleh berubah cintanya, situasi boleh berubah menjadi buruk, tetapi kasih Tuhan tetap kekal dan abadi. Banyak orang tidak meyakini dan mempercayai bahwa kasih Tuhan itu kekal dan abadi. Oleh sebab itu, banyak orang merasa terhina, merasa ditolak, dan merasa tidak ada yang mengasihi. Dan tidak percaya lagi kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Nah sahabat, kita tahu siapa saja dan apa saja bisa berubah di dunia ini. Orang-orang yang dulunya kita anggap akan mengasihi kita selamanya, tiba-tiba bisa meninggalkan kita. Suami yang dulunya kita anggap paling setia, tiba-tiba ia berpaling kepada cinta yang lain. Anak-anak yang dulunya kita anggap sayang dan perhatian kepada kita, tiba-tiba tidak peduli dan meninggalkan kita. Apapun di dunia ini bisa berubah. Laut bisa mengering. Gunung bisa meletus dan runtuh. Sungai bisa kering dan meluap airnya. Bumi bisa kering kerontang dan dingin sekali. Tetapi kasih Tuhan tidak akan berubah sedikit pun. Kasih Tuhan tetap selamanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya
pasal 54 ayat 10 yang mengatakan, "Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang," firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan,

lumpur Anda. Tuhan akan melepaskan beban hidup Anda. Tuhan mengasihi Anda selama-lamanya. Kasih Tuhan bukan sekedar menghibur dan meringankan beban. Kasih Tuhan juga menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Manusia berdosa akan menerima hukuman, yaitu kebinasaan atau kematian. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia mengalami maut itu. Tuhan tidak ingin umat-Nya menanggung hukuman. Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, Tuhan memberikan anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat-Nya dari hukuman dosa. Darah Yesus tertumpah di kayu salib untuk membayar lunas hukuman umat-Nya. Tuhan Yesus mengorbankan nyawa-Nya demi kasih-Nya kepada umat-Nya termasuk Anda dan saya. Kasih Tuhan itu besar dan kekal. Tuhan tidak pernah membatalkan kasih-Nya. Tuhan akan tetap mengasihi Anda selamanya dan menjadikan Anda orang istimewa di hadapan-Nya. Nah sahabat, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Anda akan menerima kasih kekal dan menjadi orang yang istimewa, karena Anda akan diselamatkan dari hukuman dosa dan memiliki hidup kekal. Amin.

menyimak acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat wanita yang tetap setia mendengarkan Wanita Berpengharapan. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Sebelum berpisah, saya ingatkan jika sahabat ingin berbagi pokok doa atau ingin menanggapi program ini, silakan menghubungi kami melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Akhir kata, saya Priska Gloria pamit. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

89.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu 5 Juli 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur dari Galileo Worship dan Sumber Uripku dari album Pujian Sukacita. Sedangkan posisi kelima dan keempat, ada lagu Terangmu dari Melody Malinda, Justin A. Blasio, Jason dan Timothy Yopi. Serta lagu Terima Kasih Untuk Hidup Ini dibawakan Samuel Cipta. Sedangkan posisi yang ketiga, lagu Indahnya Kasih Tuhan milik dari Putri Siagian. Sedangkan posisi yang kedua, Goyang Sukacita dari Rachel Mutiara. Lagu unggulan, yaitu Bersuka Dalam Tuhan dibawakan oleh GKDI Worship. Dan posisi yang pertama, ditempati lagu Mari Menari dari Andividi Wecuring NDC Worship. Inilah Hits 7 12 Juli 2026. Posisi ketujuh dan keenam ditempati lagu Penolong Yang Kuandalkan dari Michael Panjaitan featuring Jocelyn Uwi. Dan Mengikut Yesus dibawakan oleh Frankie Kuncoro featuring Andi Ambarita.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
5: Number 6.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu Tak Akan Kemana milik Symphony Worship dan Indahnya Kasih Tuhan dari Putri Siagian.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: And number 4.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus sahabat Anda.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Goyang Sukacita dari Rachel Mutiara.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
3: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Dan inilah posisi yang pertama, Sumber Uripku dari album pujian Sukacita. Naik dari posisi yang ke-6 minggu lalu menjadi posisi yang pertama.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat siang sahabat itu. Apa kabarnya di siang hari ini? Luar biasa, Semarang panas. Dan tidak akan memanaskan hati kita ya sahabat ya. Cie. Oke, sahabat, ketemu lagi dengan Daniel di sini ya. Kita ketemu di edisi pada minggu yang kedua, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 12 siang. Apa kabarnya buat seluruh sahabat itu dimanapun Anda berada? Saya harap sih semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan apabila mungkin dari sahabat yang saat ini mungkin sedang kurang enak badan atau mungkin sedang berbaring di rumah sakit ya sahabat ya, lekas pulih sahabat supaya bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Tetap percaya Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kita. Bagi kita yang berbeban berat, banyak pikiran, percayalah Tuhan akan menyediakan sesuatu hal yang indah di hari kemudian ya. Amin. Oke. Dan seperti biasa sahabat, di lunch time kali ini saya persilakan kepada sahabat untuk request pujian dan juga kirim-kirim salam kepada sahabat Iktus yang lain ya, yang sudah lama tidak pernah mengudara, mungkin lama tak bersua juga. Bagaimana kabarnya? Saling menyapa di udara boleh ya. Silakan bergabung di 081745059, itu adalah WA studio kami. Silakan sahabat bergabung untuk bisa request pujian maupun menyapa sahabat Iktus yang lain. Atau mungkin ada kata-kata mutiara yang mungkin bisa dibagi, atau mungkin ada kesan yang tersirat selama ibadah pagi hari tadi, boleh ya sahabat ya. Dan bagi sahabat yang baru saja pulang dari gereja, selamat menikmati aktivitas ringan Anda di siang hari ini. Bagi yang pengen rehat silahkan ya, rehat sejenak sambil dengerin kami di sini. Bagi sahabat yang sedang menyetir di perjalanan, tetap waspada sahabat, santai saja, tidak perlu emosi dalam mendahului kendaraan yang lain ya sahabat. Terus bagi sahabat itu yang mungkin saat ini masih ada di gereja untuk mempersiapkan ibadah yang ketiga nanti, sore nanti ya, selamat berkarya sahabat ya, karena apa yang Anda lakukan pasti berkenan di mata Tuhan. Amin. Oke, sebelum saya sembari saya menunggu WA dari sahabat itu semua, ini ada beberapa pujian yang sudah saya siapkan ya. Ada 3 buah pujian. Yang pertama dari JPCC Worship 26 ya, dengan pujiannya Yesus Andalanku, ini dinyanyikan secara live. Terus ada Revo, pujiannya My Jesus You Stayed. Terus habis itu ada GMS ya, dengan pujian Gerbang Kudusmu. Langsung aja kita dengarkan pujian-pujian tersebut di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Puji Tuhan ya, ada beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung di line telepon dan juga ada di WA Studio Tus ya. Yang pertama tadi ada Bapak Trubus ya, yang ada di Meranjen City. Yang sudah bergabung melalui line telepon ya tadi ya, puji Tuhan ladangnya semakin berkembang dan juga banyak anak ketik yang sudah bermain kesana kemari. Puji Tuhan ya, sukses selalu buat ladangnya Pak Trubus, semakin memberkati bagi yang lain ya, amin. Ngomong-ngomong soal Pak Trubus ini, saya juga kangen nih sama Pak Agus yang ada di Telogosari ini. Udah lama sekali nih ya, nggak bersua. Kiranya bisa saling membalas ya Pak Agus, apa kabarnya? Biasanya hari Minggu pergi ya dengan putra dan juga cucunya ya. Semoga senang-senang aja ya untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga. Ya begitu ya Pak Agus ya. Buat Pak Trubus tetap semangat, terus berkarya di ladang ya pastinya. Terus memberikan sukacita dan rezeki selalu melimpah buat keluarga. Amin ya. Dan merequest pujian Mikir dari Bobby Fabian. Oke, pujiannya sudah saya siapkan. Silakan ditunggu saja Pak Trubus. Tuhan berkati ya. Amin. Terus yang kedua ini ada Kodenel Hombun ya. Sebentar, tadi mana WhatsApp-nya? Ah, ini dia. Shalom siang Daniel, sesama Daniel di Lerang Sarang mendahului. Requestannya Mary Setiawan ya, Tak Berkesudahan Kasih Yesus. Dan juga nanti ada tambahan waktu, minta tolong diputerin lagu Victor Huta Barat ya. Tuhan dengar cerita anakmu. Salamnya buat seluruh sahabat itu saja. Selamat mendengarkan. God bless you dari Kodenel Hombun. Shalom. Oke, siap. Mantap sekali. Oke, pujiannya sudah saya siapkan Kodenel Hombun ya. Yang pastinya Tuhan berkati Kodenel Hombun, tetap terus berkarya, usahanya semakin sukses ya, semakin lancar. Amin ya. Oke, dan selanjutnya ini dari Kak Yuram Rinaldo ya. Shalom Kak Menyiar. Shalom juga. Ini yang WhatsApp ternyata Bang David Siburian ya. Oke, siap, di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Aku mau request nih lagunya Angel Peter Kemurahan Tuhan. Maaf. Sebentar. Saya salah baca. Oh, ini yang pertama tadi Fediola Ambon ya. Oke, maaf ya. Ternyata ini ketumpuk nih WhatsApp-nya ya. Aku Fediola Ambon di Bojonggede. Aku mau request lagunya Herlin Perena, Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Kirim salamnya buat seluruh pendengar radio yang beragama Kristen ya, tanpa terkecuali. Ini khusus buat Ibu Pendeta Indiana Simalongo yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, ini yang buat Kak Fediola tadi ya. Oke. Baik, untuk WhatsApp yang selanjutnya akan saya bacakan setelah sesi nanti ya, karena sudah ada 3 buah pujian yang sudah direquest oleh sahabat Iktus ya. Oke, langsung aja kita dengarkan. Yang pertama ini, urutan yang pertama ini ada Bobby Fabian ya, dengan pujiannya Mikir, terus disusul Mary Setiawan, Tak Berkesudahan Kasih Yesusku, dan juga ada Wanita Seperti Wanita di Pinggir Sumur yang dilantunkan oleh Herlin Pirlana. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan kali ini ada WhatsApp yang tadi ya sempat terbaca, tapi ternyata saya cancel dulu karena ternyata WhatsApp yang sebelumnya belum sempat terbaca ya. Oke, shalom Kak Daniel ya. Ini aku David Siburian ya, di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Aku mau request nih Kak lagunya Angel Peter Kemurahan Tuhan. Kirim salamnya buat seluruh pendengar radio aja. Tanpa terkecuali, ini khusus buat Pak Pendeta Amiruddin Wisugai yang tetap semangat dalam melayani Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Kak David ya. Pujanya sudah saya siapkan dan silakan ditunggu saja. Tuhan memberkati Kak David dan keluarga ya. Terus selanjutnya ada Mas Yuyu yang di Peterongan ya. Selamat siang Mas Yuyu. Tumben sekali tadi pagi jam 4 pagi ya sudah sampai di pasar. Mantap sekali ya Mas Yuyu. Tetap semangat Mas Yuyu, pastinya dagangannya laris manis Tanjung Kimbul ya. Ya dagangannya laris, duitnya kumpul ya. Amin ya. Dan kebetulan nih Mas Yuyu merequest pujian dari Anmes, jangan pernah menyerah. Salamnya buat seluruh pendengar itu aja. Buat Mas Daniel selamat bertugas. Wah, tetap semangat dong. Oke, dan terus ada Daniel Humbu juga ya, yang Victor Huta Baratnya tolong diputarin juga ya buat Daniel ya. Oke, siap. Daniel Humbu pasti akan saya putarkan kalau waktunya cukup ya. Oke, terima kasih buat Daniel Humbu. Tenang saja, sabar saja, yang pastinya tetap saya putarkan ya. Amin. Oke. Terus selanjutnya ini ada dari IJ di Semarang aja. Shalom Kak Penyia, salam kenal, saya IJ di Semarang aja. Semarangnya mana nih ya? Semarang itu luas sekali. Saya ikut aja, lagu-lagunya enak yang diputarkan hari ini. Sembari saya menunggu Mama, sedang apa nih? Mama sedang apa ini? Ini terputus ini WhatsApp-nya nih. Oke, buat IJ ya, bisa dilanjutkan lagi ya WhatsApp-nya ya. Ini mungkin tadi sedang membantuin mamahnya atau namanya mamahnya ya. Terus akhirnya mungkin kepencet kekirim kali ya. Oke. Oke, pujanya hari ini memberkati, bahkan sampai nanti malam pun juga memberkati semua. Ya, menemani sahabat Iktus yang di akhir pekan ini sedang bersantai, berlibur bersama keluarga ya. Amin. Terima kasih buat IJ. Saya tunggu WhatsApp part 2-nya. Kita memberkati IJ dan keluarga dan juga buat mamanya ya. Oke, langsung aja kita dengarkan pujian yang sudah direquest oleh sahabat ya. Ada Kemurahan Tuhan dari Angel Peter, terus ada Jangan Pernah Menyerah dari Anmes, terus ada Tuhan Dengar Jerit Anakmu dari Victor Huta Barat. Selamat mendengarkan.

Ya sobat, karena waktunya sudah tidak cukup lagi, saatnya saya untuk menutup acara Lunch Time di siang hari ini ya. Dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi akan hadir Jalan-Jalan Siang edisi 620 ya. Kita akan membahas tentang wisata kuliner Magelang VW Borobudur. Wah, ini keren banget nih ya, cocok banget buat referensi liburan yang akan datang ya sahabat ya. Tetap nikmati program kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

Selamat siang sahabat Iktus 96.5 FM. Iktus sahabat Anda kembali menyapa sahabat Iktus untuk menemani akhir pekan Anda dengan berbagi info wisata. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan mengajak sahabat untuk menikmati wisata yang tidak jauh dari tempat tinggal kita mungkin, atau agak sedikit jauh juga gak apa-apa. Yang penting membuat kita semakin happy saja. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menikmati wisata kuliner Magelang sambil naik VW Borobudur. Tapi sebelumnya kita akan dihibur terlebih dahulu dengan lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

sahabat, balik lagi langsung aja ya. Saya mengajak sahabat Iktus untuk wisata kuliner Magelang sambil naik VW Borobudur. Di antara sahabat mungkin juga ada yang sudah pernah atau yang ada yang belum ya. Nah, Magelang itu selalu punya cara tersendiri buat bikin kita kangen seperti itu ya. Kalau sahabat Iktus main ke area Borobudur, rasanya suasana pedesaan itu punya magnet yang kuat banget. Apalagi kalau sahabat tinggal di perkotaan, berkunjung ke sebuah desa itu sesuatu banget. Perbukitan menoreh yang hijau, hamparan sawah yang luas, sampai aroma kayu bakar dari dapur-dapur rumah warga itu benar-benar bikin kita rileks. Mengingat mungkin kenangan-kenangan dulu waktu masa kecil gitu ya. Nah, belakangan ini ada satu tren yang menurut kita itu paling pas deh buat menikmati sisi lain dari Magelang, yaitu naik mobil VW Safari Borobudur. Mobil yang dulu digunakan Pak Camat misalnya ya, bukan cuma buat foto-foto cantik di jalan, tapi menjadikannya kendaraan tempur dalam tanda kutip. Buat apa nih? Buat berburu kuliner yang tersembunyi di pelosok desa wisata di Borobudur. Nah, untuk itu saya akan berbagi pengalaman bagaimana serunya keliling desa wisata sambil mengisi perut tanpa perlu pusing mikirin rute atau parkir yang sempit. Nah, sahabat Iktus bisa loh merencanakan bersama keluarga untuk kuliner dan keliling desa. Itu sangat menyenangkan. Nah, bagi sahabat mungkin juga ini satu hal yang menarik. Kenapa sih harus repot-repot naik VW Borobudur buat makan doang? Nah, jawabannya sederhana sahabat Iktus, karena harta karun kuliner Magelang itu letaknya justru ngumpet di dalam desa-desa wisata. Dan itu perlu sahabat jelajahi. Nah sahabat, di kawasan Borobudur, desa-desa wisatanya itu punya spesialisasi masing-masing loh. Ada desa yang terkenal dengan madu alaminya. Ada juga yang jago bikin kerajinan tahu. Sampai tempat ngopi di pinggir sawah. Hebatnya jarak antara desa ini sebenarnya enggak terlalu jauh sih, tapi jalannya itu seringkali sempit dan berkelok. Dengan naik VW kita tinggal duduk manis sambil menikmati angin sepoi-sepoi masuk dari atap yang terbuka. Dan tiba-tiba kita itu sudah sampai di depan warung makan legendaris atau rumah warga yang menyajikan cemilan tradisional. Nah, ada beberapa tempat makan yang recommended untuk dikunjungi sahabat itu saat naik VW Safari Borobudur. Di antaranya ada Kedai Bukit Rema, kemudian Caping Resto, Gula Jawa Borobudur, ada juga tempatnya Kopi Klotok, dan Budidaya Madu. Nah sahabat Iktus, Magelang itu gak cocok dinikmati dengan terburu-buru, ya slow santai gitu ya. Ritme hidup di desa itu pelan, dan naik VW itu mendukung banget untuk bisa menikmati suasana pedesaan itu. Mesin VW yang seharusnya khas dan kecepatannya yang stabil bikin kita itu benar-benar bisa melihat detail aktivitas warga lokal. Mulai dari petani yang lagi jemur padi, sampai anak-anak sekolah yang melambaikan tangan. Makan pun jadi terasa lebih

binikmat karena pikiran kita sedang tenang duluan selama di perjalanan. Nah, menyenangkan kan, Anda bisa bayangin dulu sebelum sampai ke sana. Lalu gimana nih cara susun trip kuliner yang asik saat naik VW Borobudur? Nah, sahabat Iktus, biar pengalaman sahabat lokal nggak berantakan, ada baiknya ya kita itu merencanakan rute dari awal. Nah, sahabat bisa membagi fokus perjalanan berdasarkan apa yang ingin dimakan. Karena Magelang itu punya banyak pilihan dari yang berat sampai sekedar ngemil. Jadi kita tentukan start point yang strategis. Biasanya titik kumpul atau start point penyewaan VW ada di sekitar Candi Borobudur. Nah, sahabat bisa booking dulu ke Kedai Bukit Rema. Ada juga WhatsApp yang bisa dihubungi. Coba di 0857-2577-9520. Saya ulangi ya, seandainya ini bisa terus dihubungi ya, 0857-2577-9520. Nah, sahabat bisa pilih Bolkondes yang punya area parkir luas. Di sana sahabat bisa langsung diskusi sama drivernya. Bilang saja, misalnya kalau fokus trip kali ini adalah wisata kulinernya gitu ya, atau wisata perut. Nah, mereka biasanya punya rekomendasi warung yang mungkin gak masuk di Google Map, tapi rasanya juara sahabat Iktus ya. Kemudian kita bisa juga atur sesi makan pagi, lalu siang, lalu sore setelah destinasi. Nah, jangan paksakan semua makanan dicoba dalam satu waktu. Magelang itu surganya sarapan, sahabat Iktus ya. Nah, pagi hari misalnya sahabat bisa mulai dengan mencari nasi megono atau bubur sayur hangat di pasar tradisional atau warung kecil pinggir jalan. Untuk siangnya, nah ini waktunya mencari makan yang lebih serius seperti mangut beong yang pedasnya nendang atau olahan ayam kluban di tengah sawah. Kemudian sorenya, tutuplah perjalanan dengan menyesap kopi lokal atau teh gula batu sambil melihat matahari terbenam di balik bukit. Wow, pasti asik ya sahabat Iktus ya. Nah, tips booking VW Borobudur sekarang. Booking VW itu gampang-gampang susah kalau kita punya tujuan spesifik seperti wisata kuliner. Biar tidak kecewa, ini ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Nah, minta stop kuliner atau toilet secara fleksibel. Jadi keunggulan sewa VW secara private adalah fleksibilitasnya. Sahabat jangan ragu untuk bilang ke driver di tengah jalan, "Mas, mau berhenti di warung itu sebentar ya, kelihatannya enak tuh." Atau kalau tiba-tiba perlu ke toilet, jangan sungkan untuk bilang ke drivernya. Driver VW di sini umumnya sangat ramah dan sudah menganggap tamu seperti teman sendiri. Komunikasi di awal itu sangat penting supaya durasi sewa sangat dimanfaatkan gitu ya, jadi nggak terbuang sia-sia. Kemudian sahabat itu jangan lupa bawa cash kecil ya atau uang pas. Meskipun sekarang sudah zamannya digital, banyak warung makan atau jajanan pasar di pelosok desa Magelang yang masih lebih nyaman pakai uang tunai. Jadi menyiapkan uang receh atau lembaran sepuluh ribuan itu bakal sangat membantu saat sahabat Iktus mau beli rengginang misalnya, keripik tempe, atau sekedar bayar parkir tambahan. Ini juga bentuk dukungan langsung kita buat ekonomi warga lokal di sana. Nah, ini ada juga contoh rute satu hari sahabat Iktus, kalau culinary edition ya. Kalau sahabat bingung mau kemana dulu, ini ada dua opsi rute yang bisa sahabat jadikan referensi. Yang pertama itu versi santai ya, jadi quality time ceritanya ini. Rute ini cocok buat sahabat yang bawa keluarga atau pengen benar-benar healing menikmati suasana Magelang ya. Misalnya pukul 9 pagi itu kita start nih dari Kedai Bukit Rema atau dari hotel ya, lalu keliling desa melihat kerajinan gerabah. Lalu nanti pukul 10.30 kita bisa mampir ke tempat budidaya madu. Kita nyicip madu langsung dari sarangnya. Kemudian pukul 12 kita bisa makan siang santai di Kedai Bukit Rema. Pemandangannya indah, ini contoh saja. Lalu pukul 2 siang kita bisa keliling sebentar nih, cari spot foto lalu selesai.
Itu yang versi santai. Kemudian ada juga versi padatnya nih. Buat yang pengen maksimal, coba segala hal dalam waktu singkat, kita bisa start nih pukul 7.30 untuk cari sarapan khas deso, Senerek atau Megono misalnya. Lalu pukul 9 pagi kunjungan ke pabrik tahu rumahan, bisa sekalian makan tahu hangat. Lalu pukul 10.30 kita bisa edukasi kopi luwak atau kopi lokal lainnya. Kemudian pukul 12.30 kita bisa makan siang di Kedai Bukit Rema. Lalu pukul 14 atau pukul 2 sore berhenti di pusat oleh-oleh keripik atau cemilan khas desa. Dan pukul 3 sore kita bisa drop off kembali ke titik awal. Nah, bagaimana kalau rombongan besar? Gimana cara booking VW Borobudurnya? Nah, sahabat itu, satu mobil VW Safari idealnya itu diisi 3-4 orang. Orang dewasa ya, supaya tetap nyaman dan gak terlalu sempit. Nah, kalau rombongan, sahabat itu ada 10 orang misalnya, disarankan sewa 3 mobil sekaligus. Konvoi bareng-bareng justru bikin suasana lebih seru dan fotonya lebih bagus. Nah, beberapa durasi ideal untuk trip VW Borobudur itu ada beberapa durasi. Nah, untuk wisata kuliner yang tidak buru-buru nih, durasinya itu 2-3 jam sudah cukup banget. Ini sudah termasuk waktu perjalanan, duduk makan, dan foto-foto sebentar. Bisa juga request tempat makan sendiri. Nah, bisa banget sahabat Iktus ya. Nah, sahabat tinggal kasih tahu nama tempatnya ke driver. Tapi kalau tempatnya terlalu jauh dari zona desa wisata, biasanya akan ada penyesuaian biaya atau durasi. Bagusnya sih diskusikan dulu di awal saat mau berangkat. Nah, itu tadi sahabat informasi kalau kita mau kuliner sambil wisata VW Borobudur. Jadi menikmati Magelang lewat jendela VW Safari itu memberikan perspektif yang beda. Bukan cuma soal perut yang kenyang, tapi juga soal koneksi yang kita rasakan dengan keramahan penduduk desanya. Nah, buat sahabat yang ingin tahu lebih banyak soal detail tempat spesifik di Magelang, nah sahabat coba googling ya. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat sahabat yang pengen berwisata kuliner sambil menikmati VW Borobudur. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang kali ini, kita akan dihibur dengan lagu berikut.

0: para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Sahabat, tak terasa ya waktu yang batasi kita, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Ya sahabat Shalom, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Dan kali ini kita berada di program Happy Birthday ya. Kita akan menyapa nih sahabat kita yang telah tergabung di monitor yang itu. Dan kita akan sapa sahabat-sahabat yang mungkin belum masuk ke monitor yang itu ya. Bagi sahabat yang mungkin memiliki keluarga atau rekan yang berulang tahun di hari ini, silakan bergabung bersama kami ya. Dan kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pujian-pujian yang akan menemani sahabat di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Ya, sahabat, dan kali ini kita akan sapa nih sahabat kita yang berhari jadi berat hari ini ya. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Bapak Andreas Kristianto yang ada di Jalan Sri Rezeki 3 Kalibanteng, Kendal. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Lilimin yang ada di Jalan Terguli ya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Herlianto Kam yang ada di Jalan Gemah Utara. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Lili Setiawan yang ada di Jalan FH Tamrin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Insinyur Immanuel Slamet Priyanto yang ada di Jalan Sinar Puspita. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Mariawati yang ada di Jalan Kelangan Besar. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Deborah Susianawati yang ada di Jalan Lemah Mendak Mijen. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Theophilus Adi Purnomo yang ada di Jalan Kelipang Pesona Asri Blok A. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Yulia Ika Lucy Mela yang ada di Purwodadi. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Daniel Joko Hadi Raharjo yang ada di Jalan Terengguli. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Iman Supardi yang ada di Jalan Jomblang Legok. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Rahayu yang ada di Jalan Condro Kusuma Dalam. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudara Lydia Eniha yang ada di Jalan Bakti Kudus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Daniel Suyoto yang ada di Dusun Kayu Apu Bae Kudus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Andreas Andi Purnomo yang ada di Klipang Pesona Asri Residen Blok A Kaf 3. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Bioso Saputro yang ada di Jalan Tugu Ngepos. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Saudari Sri Suprapti yang ada di Jalan Kapas Tengah Genuk Indah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Lydia Listiawati yang ada di Jalan Muara Mas 1 nomor 11. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Pringgo yang ada di Plamongan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Yaya yang ada di Tandang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Pri yang ada di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari.

0: Yesus mengajar kita berdoa, "Jadilah kehendakmu." Sebenarnya hal itu dilakukannya demi kebaikan kita kelak. Dengan doa ini kita meniadakan kemungkinan terjadinya kehendak kita. Kehendak kita sangat terbatas dan kita cenderung berbuat salah dan dapat membawa kita kepada kemalangan. Akan tetapi, jika kehendak Allah yang jadi, maka itulah kehendak kebijaksanaan yang sempurna, lagi pula penuh dengan kasih. Hanya Allah yang tahu apa yang baik bagi manusia, sedangkan kita tidak tahu apa yang baik bagi diri kita. Berdoalah dengan menyerahkan segenap kehendak maupun keinginan Anda. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Serahkanlah segenap diri Anda kepada kehendak-Nya, dan Anda akan memiliki bagian yang terbaik bagi hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Selamat sore sahabat Iktus, selamat bertemu lagi dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Hari yang sangat indah, hari yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Ya, apa kabarnya sahabat Iktus? Tentunya hari ini membawa sukacita, kita boleh beribadah di gereja kita masing-masing. Namun khususnya buat sahabat Iktus yang saat ini dalam kondisi yang lemah, sahabat Iktus mengikuti ibadah dari rumah maupun dari rumah sakit-rumah sakit. Nah, senang sekali sore hari ini kembali lagi menyapa dalam sentuhan kasih. Mari sahabat Iktus, dalam kondisi apapun kita bersyukur, dan mari sahabat sekalian lewat satu pujian untuk sahabat kita nikmati bersama dalam sentuhan kasih.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Ya, sahabat Iktus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rasanya hidup ini jadi serba mungkin ya, sahabat Iktus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenyataannya berbeda ketika kita keluar dari gereja. Kita harus berhadapan dengan masalah dan juga berbagai keruwetan hidup yang selalu seringkali membuat kita tidak habis pikir, mungkinkah saya bisa melewatinya? Nah, sahabat Iktus, kita paham bahwa kuasa Tuhan ini justru akan tampil di masa-masa yang berat. Ketika semua jalan tertutup rapat, ketika semua tampak mustahil, disitulah kita harus melihat bahwa semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah, sahabat sekalian, bagaimana caranya mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, penuh dengan kisah-kisah di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dari Musa membelah Laut Merah, dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, hingga Yesus Kristus menghidupkan kembali Lazarus dari kematian, dari Yohanes 11 ayat 1:44. Sahabat sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mari sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada dalam kondisi yang lemah, lewat pujian-pujian yang kami hadirkan ke ruang Anda bisa menguatkan iman sahabat untuk terus berharap bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, kisah-kisah dari dalam Alkitab itu bukan hanya cerita lama yang kuno. Nah, sahabat, tetapi ini adalah merupakan bukti nyata dari kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Mereka ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa berat masalah yang kita hadapi, Tuhan memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Sahabat, mungkin mukjizat yang kita alami tidak persis sama ya seperti yang ada dalam Alkitab. Hendaknya ini tidak mengurangi iman kita. Kuasanya tetap sama seperti Dia tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Iman yang menggerakkan gunung. Dalam Ibrani 13 ayat 8.

0: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
0: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat sekalian, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda dalam sentuhan kasih yang hadir setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Pernahkah sahabat mendengar ungkapan iman yang dapat menggerakkan gunung? Nah, ungkapan ini bukanlah hiperbola belaka. Ini adalah realitas iman yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya. Sahabat itu, seperti dikisahkan pada Matius 21 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sahabat sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, membawa perubahan dan juga mukjizat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari sahabat sekalian, kita nikmati kembali pujian-pujian yang akan menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
2: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
2: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, halo semuanya dimanapun sahabat berada, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit yang masih harus beristirahat. Salam hangat dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Kiranya sahabat-sahabat tetap membawa dalam doa, terus berharap sepenuhnya dan berserah kepadanya. Ya sahabat sekalian, di dunia ini ada begitu banyak kesaksian hidup di mana bagi Tuhan tak ada yang mustahil telah menjadi nyata. Orang-orang yang dihadapkan pada penyakit kritis tiba-tiba sembuh. Ada juga pasangan yang sudah lama menanti anak dan akhirnya dikaruniai anak. Atau bahkan mereka yang terjebak dalam adiksi seperti alkohol, pornografi, narkoba, dan mereka menemukan jalan keluar. Sahabat Iktus, kisah-kisah ini bukan hanya kebetulan. Mereka ini adalah bukti dari tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mukjizat dan kerja Tuhan ini dapat berbeda-beda dari satu orang lain ke orang yang lain. Bisa saja kita tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Nah, sahabat Iktus, disinilah ujian bagi iman kita. Percayakah kita bahwa apapun yang Tuhan lakukan pada akhirnya selalu berujung kepada kebaikan? Bagaimana dengan sahabat semuanya? Percayalah, masih ada mukjizat bagi kita.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih bersama di Sentuhan Kasih hari ini. Nah, sahabat sekalian, jangan pernah berhenti berdoa, berharap kepadanya. Doa ini adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Sahabat sekalian, melalui doa kita diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan, tetapi juga menyerahkan kepercayaan kita bahwa Dia dapat dan akan bertindak. Kekuatan doa ini terletak pada iman yang kita miliki, bahwa tidak peduli seberapa gelap situasi tersebut, ada cahaya dan harapan melalui kehendak-Nya. Seperti dalam firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi sahabat itu, jawaban Tuhan mungkin akan berbeda dengan keinginan kita. Namun, percayalah, Tuhan pasti merencanakan kebaikan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Tapi biar bagaimanapun, kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan. Gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan. Dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini di

Sahabat sekalian, yang saat ini masih dalam kondisi lemah, mungkin sahabat itu merasakan sakit penyakit ini cukup lama, dan sahabat juga merasakan kebosanan. Mari sahabat sekalian, kembali lagi kita berharap sepenuhnya, kita berdoa Tuhan akan memelihara kita. Ya, mungkin bagian yang paling menantang tetapi juga paling memuaskan adalah memelihara iman kita ketika menghadapi kesulitan. Mengingat bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bisa menjadi pelampung kita dalam badai kehidupan. Ya, sahabat sekalian, ini bukan berarti masalah kita akan hilang seketika. Tetapi dengan iman kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian dan bahwa Tuhan bekerja di belakang layar untuk kebaikan kita. Ingatlah sahabat itu dalam Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sahabat sekalian, mengingat bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bukan hanya sebuah kata-kata manis tetapi kosong. Melainkan sahabat sekalian, janji Tuhan itu nyata. Dan ini adalah pengingat bahwa dalam suka maupun duka, kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih, di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Sahabat sekalian, mari kita berjalan dalam iman, membiarkan cahaya dan kekuatannya mengubah kita dan dunia di sekitar kita. Selamat sore sahabat sekalian, sampai di sini sentuhan kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Nama Frances Jane Van Alstyne, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Fanny Crosby, tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini, karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pada masa itu, syair dan melodi sebuah nyanyian tidak selalu diciptakan oleh satu orang yang sama. Kadang-kadang seseorang menggubah sebuah syair, kemudian ada orang lain yang terinspirasi untuk menciptakan melodi bagi syair tersebut. Atau sebaliknya, sebuah melodi yang indah menggerakkan seseorang untuk menulis syair bagi melodi tersebut. Crosby sendiri hampir atau mungkin malah sama sekali tidak pernah menciptakan melodi, tapi dia sangat produktif menggubah syair. Dalam sehari, dia dapat memikirkan beberapa nyanyian sekaligus, kemudian mendiktekan kepada asistennya untuk ditulis, karena Crosby buta sejak 6 minggu setelah kelahirannya. Sepanjang hidupnya, Crosby telah mengubah lebih dari 8.000 himne dan nyanyian gospel. Di antara begitu banyak nyanyian yang diciptakan Crosby, ada satu yang diciptakan dengan cara yang unik. Demikian kisahnya. Pada suatu hari, Crosby sedang mengunjungi rumah sahabatnya, Phoebe Palmer Knapp, seorang komposer dan organis yang sangat bertalenta dalam musik. Sahabatnya ini memainkan sebuah melodi pada pianonya, lalu bertanya pada Crosby, "Menurutmu, apa yang dikatakan oleh melodi ini?" Setelah berlutut dan berdoa sejenak, karena ia selalu berdoa sebelum menciptakan syair-syairnya, Crosby menjawab, "Blessed assurance, Jesus is mine." Kemudian dalam beberapa menit berikutnya, Crosby mendiktekan 3 bait syair lagu ini beserta refrennya. Dan terciptalah nyanyian dengan judul Blessed Assurance yang kita kenal sebagai Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia. Nyanyian ini dengan segera menjadi populer dan sangat disukai banyak orang, apalagi ketika sering digunakan dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan oleh Billy Graham. Dan 40 tahun setelah kematian Fanny Crosby, beberapa orang yang menyebut diri mereka sebagai sahabat-sahabat yang terinspirasi oleh hidupnya membuat sebuah batu peringatan besar di makamnya yang memuat bait pertama dari nyanyian ini. Syair nyanyian ini berbicara mengenai pengalaman pribadi seseorang yang mengalami jaminan keselamatan dan penyerahan diri yang menyeluruh kepada Tuhan. Kemungkinan besar ini mencerminkan pengalaman iman Fanny Crosby sendiri. Bait pertama diawali dengan seruan penuh sukacita, "Blessed assurance, Jesus is mine." Yesus milikku. Itulah jaminan yang terberkati atau jaminan yang kudus. Kata berbahagia yang digunakan oleh Yamuger dalam bait ini memang tidak ada dalam bahasa aslinya. Tetapi suasana bahagia karena mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan sangat terasa dengan jelas dalam baris-baris dan bait-bait berikutnya. Kita menjadi ahli waris keselamatan, heir of salvation, karena kita sudah ditebus oleh Allah, purchase of God, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, born in His Spirit, dan dibasuh dalam darah Kristus.

sempurna nikmat penuh. Di baris kedua, Crosby berkata, "Visions of rapture now burst on my sight." Kalimat ini sangat luar biasa karena kita tahu bahwa Crosby buta hampir di sepanjang hidupnya kecuali di 6 minggu pertama setelah dia lahir. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pandangan yang penuh sukacita membuncah dalam penglihatannya? Mungkin kalimat ini merupakan pengharapan iman Crosby bahwa kelak di langit yang baru dan bumi yang baru akan terdapat pemulihan. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan. Kata rapture di sini sempat agak kontroversial karena bisa mengacu pada teologi tentang pengangkatan. Namun kemungkinan besar bukan itu yang dimaksud oleh Crosby. Kata rapture di sini mungkin lebih bermakna sukacita yang luar biasa. Karena itu dalam bahasa Indonesia kalimat ini diterjemahkan menjadi suka surgawi melimpahiku. Bait ini ditutup dengan gambaran mengenai malaikat yang turun dari surga membawa rahmat dan kasih. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Atau lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Dalam bait ketiga, penyerahan ini mencapai kepenuhannya ketika kita beristirahat dalam rengkuhan Sang Juru Selamat. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Yang diterjemahkan menjadi aku serahkan diri penuh. Dalam Tuhanku, hatiku teduh. Kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, filled with His goodness, dan tenggelam dalam kasihnya, lost in His love. Di sini Crosby kembali menggunakan kata-kata yang mengesankan seolah-olah dia bisa melihat, watching and waiting, looking above, memperhatikan dan menunggu, melihat ke atas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menyongsong kembalinya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kebutaan tidak dapat mengalahkan Fanny Crosby, karena ia tetap dapat melihat dengan menggunakan mata rohaninya. Sebelum kita masuk ke refrainnya, mari kita sejenak memperhatikan melodinya. Melodi nyanyian ini cukup sederhana. Seluruh lagu mulai dari bait sampai refrain hanya terdiri dari sebuah pola irama yang diulang sebanyak 8 kali. 4 kali di bait dan 4 kali di refrain. Nyaris tanpa perubahan sama sekali, kecuali di pengulangan kedua dan terakhir. Pengulangan yang terus-menerus ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Namun sebaliknya, justru menimbulkan rasa aman dan nyaman. Seolah-olah kita bisa menyanyikan lagu ini terus-menerus sepanjang hari selama-lamanya. Sama seperti pesan yang disampaikan oleh refrain lagu ini, yaitu, "This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ini kisahku, ini nyanyianku, memuji Juru Selamatku sepanjang hari." Kalimat ini merupakan kesaksian pribadi Fanny Crosby yang telah merasakan jaminan keselamatan yang kudus dari Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas itu darinya. Dan itulah yang membuatnya terus bersuka cita dan berbahagia. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini diterjemahkan menjadi, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Di sini kembali digunakan kata bahagia, seperti yang terdapat dalam kalimat pertama nyanyian ini. Apakah Anda juga merasakan kebahagiaan karena sudah mendapat jaminan keselamatan yang sempurna dari Tuhan? Mari kita memuji Yesus selamanya.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Setelah berabad-abad, gereja menyanyikan himne, pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William Howard Doane, dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1875. Pada awalnya, nyanyian ini kurang populer di Amerika, negara tempat nyanyian ini diciptakan. Justru nyanyian ini lebih populer di Inggris, bahkan sebelum dipublikasikan. Baru pada tahun 1954, ketika Cliff Barrows, seorang pemandu pujian, menggunakan nyanyian ini dalam kebaktian kebangunan rohani atau crusades yang diadakan oleh Billy Graham di Nashville, Tennessee, umat menyambut nyanyian ini dengan sangat antusias, sehingga nyanyian ini mulai digunakan secara reguler dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait yang masing-masing berbicara mengenai penebusan, pengampunan, dan sukacita dalam kekekalan. Bait pertama mengajak kita untuk memuliakan Allah yang telah melakukan karya besar. Begitu kasihnya pada dunia, sehingga ia memberikan anaknya sebagai korban penebusan dosa, untuk membuka gerbang kehidupan, sehingga siapapun dapat masuk ke dalamnya. Bait ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bait kedua, kita diingatkan akan janji Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa kita semua telah dibeli dengan darah Kristus, yang adalah kurban yang sempurna. Orang paling berdosa sekalipun, jika percaya, akan menerima pengampunan yang penuh darinya. Bait ini paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan akhirnya dalam bait ketiga kita melihat gambaran sukacita dan kemuliaan surgawi yang akan kita alami kelak ketika pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Kristus sendiri. Baris terakhir bait ini yang berbunyi, melihat Sang Kristus di surga cerlang, atau dalam bahasa Inggris, our wonder, our transport, when Jesus we see, berisi kata melihat atau see, yang mungkin biasa saja bagi kita, tapi menjadi begitu dalam maknanya ketika kita menyadari bahwa Fanny Crosby buta hampir seumur hidup, kecuali beberapa bulan pertama saja dalam hidupnya. Ini menunjukkan imannya yang sungguh besar bahwa kelak dalam kemuliaan kekal akan ada pemulihan yang sempurna. Bukan hanya dosa-dosa kita saja yang dihapus bersih,
tapi juga semua kelemahan kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Refrain nyanyian ini mengajak kita semua memuji Tuhan, memperdengarkan suaranya kepada seisi dunia dan bersuka cita. Serta mengajak semua orang untuk datang kepada Bapa melalui Yesus anaknya dan memuliakan Dia karena segala karyanya. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terpenggal, yaitu kalimat buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Frasa buatlah dunia ada di akhir baris pertama, yang secara lengkap berbunyi pujilah, pujilah, buatlah dunia. Sementara frasa lanjutannya terpisah di baris kedua, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu juga kalimat O come to the Father through Jesus the Son, yang seharusnya diterjemahkan menjadi datanglah kepada Bapa melalui Yesus anaknya, berubah menjadi dapatkanlah Allah demi putranya, yang maknanya sedikit berbeda. Namun demikian, kiranya hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyanyikan kidung ini. Karena nyanyian ini benar-benar adalah nyanyian yang indah, yang mengalihkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada Allah dan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia dan datang kepada-Nya dengan penuh sukacita.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: aja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak, Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Teacher of the Future 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada, bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Ya, kalau untuk siaran manual kami baru bisa menjangkau kota Semarang, sedangkan live streaming dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran kami sore ini. Dan tentunya kami berharap sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi sukacita bersama seluruh anggota keluarga Anda masing-masing, dan tentu dalam menikmati suasana weekend dari kemarin, Anda merasakan sukacita dan bahagia karena mungkin habis menikmati liburan bersama dengan keluarga. Dan hari ini Anda semuanya berada di rumah berkumpul bersama keluarga karena putra-putri Anda esok pagi sudah mulai masuk sekolah. Baik sahabat Iktus, dampingi putra-putri Anda yang masih membutuhkan perhatian ekstra, baik mereka yang masih kecil, yang sudah besar dan usia remaja, bahkan sampai dewasa, mereka semua tetap membutuhkan perhatian dari kita sebagai orang tua. Mari kita berikan perhatian baik kepada anak-anak kita. Kita berikan support dan dukungan. Siap mereka semangat masuk sekolah di tempat yang baru, mungkin sedikit asing dan perlu penyesuaian. Terutama anak-anak sekolah, para siswa baru. Baik, kami ucapkan selamat sore. Dan di suasana Sunday request hari ini kami temani dengan rangkaian gedung-gedung indah.

081-3131-111. Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat, segera terimalah kehadiran Helena Angela. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Mer, kemarin posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Sebentar, 21 menit sudah berlalu dari pukul 5 sore. Tentu saja sahabat-sahabat itu semuanya masih tetap gabung bareng bersama kami. Bagi sahabat itu yang baru saja menemukan channel 96.5 FM, yang mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat Anda bersama dengan keluarga. Baik sahabat Iktus, beberapa kidung pujian tadi sudah hadir membuka perjumpaan kita di Sunday Request. Antara lain ada Hatiku Berserah dari Helena Angelina, kemudian dirangkai dengan kehadiran Pastor Stefanus lewat Dia Sedang Bekerja. Kemudian baru saja tadi pujian menghilang dari pendengaran kita, Hanya Dekat Kepadamu dari Putri Siakia. Baik sahabat itu, selanjutnya sore ini ada Wawan Yap, ada Fandi Santoso yang akan duet bareng membawakan pujian Menanti Jawabmu. Setelah itu ada Asmiranda yang akan hadir lewat Kuasamu Menangkanku. Dan ada juga Willyard Kauntu lewat Besar Anugrahmu. Baik sahabat Iktus, kiranya pujian indah berikut ini benar-benar bisa menjadi teman Anda di saat Anda sedang

mahasiswa dan mahasiswi, juga adik-adik pelajar yang mengucapkan selamat petang, selamat mempersiapkan diri. Kiranya besok bisa kembali belajar dengan baik. Baik, seperti itu saya menanti jawabmu. Segera kami hadirkan dan pujian lainnya yang akan menemani Anda. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

네, 리그웨션 도그리시 셔레아리니 Baik, ya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih setia melayani di radio itu. Bila kiranya Tuhan yang akan terus pakai setiap hamba Tuhan.

Demikian juga untuk para donatur yang setia. Halo, selamat petang. Dan tentu saja kabar Anda semuanya sehat, tetap dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kalaupun kesempatan petang hari ini sedang bergabung bareng bersama Sunday Request, dan mungkin sekalipun ya sahabat itu lagi on the way, baik, selamat menikmati bersama dengan keluarga. Dan juga kami jumpa untuk seluruh sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun

di Yodra. Ada juga sinemohe dilewat di setiap langkahku. Ada juga Maria Sandi lewat kubalas, bilakah kubalas. Baik sahabat Iktus, kembali kami hadirkan buat sahabat semuanya. Selamat petang dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

menghibur hati Anda dan membuat sahabat-sahabat Iktus untuk senantiasa lebih merasakan ada damai sejahtera Tuhan. Baik sahabat Iktus, selanjutnya kita akan segera jelang menuju pukul 18.00 saat kita ikuti bersama ibadah on air dari Gereja Kristen Muraya Indonesia Gloria Patri. Selamat petang menjelang malam sahabat Iktus, dan sambutlah segera kehadiran Maria Sandi. Pujian ini dengan judul Bilakah Aku Balas. Oke, selamat menikmati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin.

firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Amin, amin, amin.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sungguh pagi yang luar biasa. Sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengingat cinta kasih-Nya, merayakan kasih-Nya. Lebih-lebih kita dipanggil bersama dengan keluarga kita hari ini. Mari kita bersuka karena Dia memanggil setiap kita.

mengasihi kita, Dia menyayangi kita, kebenarannya tetap tinggal. Sekali lagi kita akan bersama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, kita dan anak-anak kita semua. Mari kita mau katakan pada Tuhan, Bapa, sentuh hati kami, ubah kami menjadi yang baharu.

percaya saudara, adik-adik GP Kids, Tuhan yang penuh belas kasih yang akan mengubah kita sebagaimana Alkitab mengajar kita. Mari serukan bersama, Yesus sayang padaku.

Bapa di surga, pimpin kami yang akan mendengar firman-Mu, khususnya bagi kami papa mama dan kakek nenek, orang-orang yang Kau percayakan untuk menjaga dan merawat anak-anak. Tuhan, berikan hikmat supaya kebenaran ini meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5 dan seterusnya bergantian sampai ayat 9. Ayat 4. Shema, ya, dengarlah hai orang Israel. Hear O Israel, ya. Ini menarik sekali. Shema itu namanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, silakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Ayat 7.

0: betul kan saya bilang, kalau orang tua itu seringnya fals kan, membaca gini aja balapan gak jelas ya. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Yang kompak, ayat terakhir, haruslah. Oke, baiklah ya. Bapak Ibu, ini bagi saya ayat ini tuh kejutan besar ya. Syema itu suatu yang kayak pengakuan iman yang benar-benar orang harus dipanggil untuk kasih pay attention. Hear, oh Israel, dalam bahasa Inggrisnya. Dengarkanlah, hai orang Israel. Ini mau khotbah penting ini ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Lalu nanti muncul lagi, apa yang kau perintahkan kepadamu ini harus kau taruh dalam hatimu. Nah selanjutnya bayangan kita seharusnya adalah kau harus rajin mengikuti ibadah-ibadah raya di gereja, di bait Allah. Engkau harus tahu aturan-aturan Taurat yang banyak dan panjang yang diturunkan, yang dipelajari, yang diikuti oleh nenek moyangmu. Ya itu banyak ayat-ayat seperti itu. Tapi di Ulangan 6 ini menarik. Begitu Syema itu kejutannya langsung dibawa kepada, bukan diarahkan ke kemah suci atau bait Allah, tapi membawa perhatian mereka langsung ke ruang keluarga. Intinya apa? Kalau kita ingin anak-anak kita bisa menjadi seorang yang mempengaruhi dunia, kita dipanggil untuk membentuknya, generasi itu mulai dari rumah kita. Kemarin ada seorang bapak bilang gini, dia punya 3 anak, anaknya yang paling kecil, sudah punya anak, dialah lihat depan matanya sendiri, anaknya ini tegas sekali ya sama seorang asisten rumah tangganya. Kalau kamu gak gini, nanti kamu saya pulangkan gitu ya. Terus si papanya cerita, aku kaget loh anakku bisa gitu. Saya dalam hati gak kaget karena saya tahu papanya juga begitu gitu loh. Lah itu nurun siapa pak? Aku, dia bilang gitu. Tapi saya gak pernah gitu di depan dia. Saya gitu kalau di tempat kerja. Nah ini yang sering kita kecolongan. Kan banyak orang bilang, kalau berantem orang tua jangan di depan anak-anak, betul enggak? Betul, tapi bukan berarti kalau kita berantem enggak di depan anak-anak itu enggak tahu. Anak-anak itu spons. Waktu kita enggak berantem, walaupun kita enggak ada percakapan yang serius, kita ngomong di rumah itu lain. Tapi kalau kita berantem, nanyain makan aja, loh mau makan, bisa taruh di meja. Enggak ada berantemnya. Nah, suasana komunikasi yang dingin itu tubuh dan otak anak itu bisa lihat, ini mama papaku berantem. Enggak ngomongan, enggak ada tuh pertengkaran, suara keras, lempar piring ya, enggak ada ya. Dulu saya, mama papa saya tuh kalau berantem kayak gitu tuh, mama suka keras banget ya, histeris banget. Tapi mungkin bapak ibu enggak begitu, tapi jangan pikir anak-anak enggak tahu, anak-anak bisa merasakan. Bukan hanya anak-anak kecil, bayi-bayi bisa merasakan. Jadi waktu dalam kandungan itu otak bayi itu otak emosionalnya itu sudah mulai berkembang. Otak prefrontalnya belum. Jadi prefrontal itu CEO ya. Yang mengambil keputusan. Nah anak bayi TK, SD itu belum, masih lambat. Tidak serentak. Nanti sekitar 25 itu loh baru terbentuknya sempurna. Jadi anak itu bisa ngambil keputusan aku mau ini atau itu. Maka perlu dituntun. Tapi otak emosionalnya, rasa sedih, rasa marah, rasa malu, itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkembang sejak dalam kandungan, khususnya trimester kedua, itu sudah mulai. Jadi kalau di dalam kandungan, itu papa mamanya berantem, terus ada suara-suara mau digugurkan, terus ada masalah dengan mertua, mamanya nangis, mamanya sedih, itu emosi itu terserap. Riset-riset seperti itu sudah banyak Bapak Ibu, walaupun masih terus diteliti ya. Itu bisa dirasakan, sehingga waktu ditanya ketika dia dewasa, kenapa kamu kok sering murung misalnya gitu ya. Kadang-kadang setelah digali ke orang tuanya, pada waktu saya mengandung dia itu, suami saya sering gak pulang, saya murung. Lah anaknya ditanyain, gak tahu, saya sering murung aja. Karena masih bayi kan, jadi dia gak ingat kan, masih bentuknya masih janin. Transmission trauma. Ada seorang, jadi panjang ya, tapi ini menarik, ada seorang konseling sama saya, dia bilang gini, Apa tujuan kamu konseling? Apa yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin memproses masa lalu dan emosi saya. Oh iya, nah, saya senang ya. Jadi orang datang konseling nggak selalu punya masalah, tapi dia ingin memproses emosinya. Dia cerita bahwa saya ini kok tipenya itu nggak trimonan. Dia orang Jawa ya, orang Jawa Tengah, nggak trimonan. Kepingin sekali memperjuangkan keadilan gitu. Ya, ya sebenarnya apakah itu sesuatu yang buruk? Enggak, tapi kadang-kadang kayak terlalu berlebihan. Kayak ada sesuatu harus kuperjuangkan. Saya kok merasa ada sesuatu terkait dengan papa saya. Papa ya. Oh iya ya, papa. Jadi selama ini mamanya tuh kalau ditanya papanya itu mana? Papanya itu udah meninggal. Dan tidak pernah diceritakan meninggalnya seperti apa dan kuburannya di mana. Kakeknya. Jadi papa dari mamanya, kakeknya itu mana? Udah meninggal, tapi tidak pernah diceritakan dan tidak pernah dibawa kemana gitu. Terus kalau dia tanya sama mamanya, mamanya bilang pokoknya kakek itu sudah meninggal. Nah sampai dia waktu dia remaja, papanya itu suami dari mamanya itu ceritalah, spill dikit-dikit gitu ya. Sebenarnya kakekmu itu orang meninggal, tapi hilang gitu. Nah itu menimbulkan pertanyaan yang gak jelas. Sampai singkat cerita ketika dia umur 30 lebih, dia baru tahu. Jadi pada waktu kecil dia dan adik-adiknya itu, dia udah lupa kejadiannya, tapi kemudian terbongkar dan tersingkap semua. Papanya ini dicurigai anggota PKI, lalu ditangkap dan sejak itu tidak pernah pulang. Jadi itu mati, itu hidup atau gimana kita tahu ya dulu ya, itu serem sekali ya memang ya. Nah mamanya gak pernah ngomong karena apa, pada waktu itu kalau ada salah satu anggota keluarga terlibat dalam gerakan PKI itu benar-benar dikucilkan, cari pekerjaan, tinggal dan sebagainya. Nah dia bilang, saya merasa ya, rasa ingin mencari keadilan itu kok ada di saya gitu ya, kok merasa itu. Nah dia, kami singkat cerita memprosesnya, mungkin itu yang dirasakan oleh mamanya dan adik-adiknya ketika berteriak dan nangis ketika papanya ditangkap tanpa tahu apa kesalahannya, tidak adil. Susah ya dijelaskan ya, waktu masih kecil bahkan gak ngerti ceritanya, tapi trauma-trauma itu tinggal di dalam tubuh anak-anak. Jadi ketika bicara pemuritan anak, kita sering berpikir bawa anak ke gereja, wis aman lah anakmu. Jadi itu tugasnya Bapak Pendeta, Guru Sekolah Minggu. Tapi enggak, pemuritan yang ahli tabiat itu tanggung jawab utamanya itu di orang tua. Anda tidak perlu merencanakan gagal atau berhasil memuridkan. Itu terjadi otomatis dari kehidupan Anda dan rumah tangga Anda. Anda akan berhasil mencetak seorang yang benar-benar murid Kristus, mengenal Kristus dan mempercayai dan bergantung kepada Tuhan, atau hanya seorang yang church goer, pergi ke gereja aja. Saya pernah dapat orang kalau mau konseling itu kan ngisi data. Dia isi Kristen, tapi cuman KTP. Dia aja menyebut dirinya begitu gitu ya. Ya, kita nanti enggak tahu tuh. Tapi yang pasti kita pasti menghasilkan anak berhasil atau enggak berhasil menjadi murid tuh ya tanggung jawab kita. Kristen yang sungguh-sungguh atau cuman KTP atau malah enggak mempercayai Tuhan. Jadi kalau fokus utama pemuritan konvensional itu lebih banyak transfer cerita Alkitab, informasi-informasi ya, aturan-aturan, harus baca Alkitab, harus ke gereja, harus pakai baju rapi kalau ke sekolah minggu, harus terlibat kalau bisa ada yang nyanyi kamu maju, kalau ada drama kamu ikut ya. Jadi itu kayak dianggap kalau udah begitu aku aman, anakku sudah rohani, anakku sudah murid Tuhan. Nyatanya enggak begitu ya. Tapi kalau pemuritan Alkitabiah adalah di rumah, di kehidupan sehari-hari kita enggak transfer informasi. Yesus lahir di mana? Yesus itu siapa? Enggak sekedar itu. Tapi kita mentransfer kehidupan yang anak itu bisa lihat, ini papa mamaku tuh hatinya, tadi hati ya disebut, dikuasai oleh Allah. Pendekatannya kalau yang konvensional itu lebih banyak berbasis kegiatan. Ada KKR anak, saya bukan bilang ini gak penting ya, kemarin camp GP Kids itu luar biasa banget, saya sendiri cuman lihat segitu anak-anak menangis terharu itu, aduh ya, saya bilang kok dulu saya gak pernah ikut kayak gitu ya waktu kecil. Itu penting Bapak Ibu, ada camp kegiatan diikutkan, tapi jangan berharap itu bisa memuridkan anak. Kembali bahwa ritme kehidupan sehari-hari itu yang lebih penting. Nah, ini ada sedikit prinsip. Prinsip yang pertama adalah teladan kehidupan, bukan sekedar pengajaran. Kita tuh sering banyak ngajar, tapi perintah pertama di Ulangan 6 bukan ajarkanlah anakmu begini begitu, lagu rohani yang bagus ya, latihan musik supaya bisa jadi pemain musik, WL, singer ya, kalau bisa nanti gede jadi guru sekolah minggu atau jadi hamba Tuhan ya. Tapi Allah memulai dengan hati, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap. Karena hati itu adalah pusat pikiran, perasaan, perilaku, dan motivasi kita. Jadi kalau hati kita yang di dalam itu dikuasai oleh Allah, mengasihi Allah, bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada uang, bukan bergantung kepada posisi, popularitas, dan sebagainya, itu tidak bisa tidak itu akan muncul dalam tindakan sehari-hari. Bapak Ibu, kita itu mungkin sering ngotbahi anak ya. Kadang khotbah-khotbah kita tuh toxic positivity. Toxic positivity itu maksudnya sebenarnya positif tapi toxic. Jadi kalimatnya enggak salah, tapi toxic. Ma, aku lagi stres, Ma. Ulangannya gini-gini. Kok sedih pikirin, kamu tuh harus semangat. Harus percaya sama Tuhan. Tuhan pasti bisa menolong kamu. Ya, kelihatannya kan motivasional, dorong anaknya. Tapi itu spiritual bypassing namanya. Semua ujung-ujungnya dirohanikan tanpa mengizinkan anak itu diproses. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan? Aku gini loh, Ma, kalau nilaiku jelek itu aku takut mama marah. Kalau mama marah mungkin karena mama malu ya, anaknya orang lain kok ranking 1, aku cuman ranking 20 misalnya gitu. Itu yang kita cari, apa yang membuat dia takut, apa yang membuat dia tertekan. Bukan dikit-dikit, terus pokoknya kamu berdoa, beriman, Ustaz pasti kamu diterimalah di universitas ini, kamu pasti bisa ranking ya gitu. Tapi sebenarnya kurikulum pemuritan itu waktu anak itu lihat bagaimana ini ayah memperlakukan ibu ya, kayaknya kok feminis banget ya. Ya karena saya ternyata banyak dengar kasus sebaliknya. Bagaimana ibu memperlakukan ayah? Dan bagaimana ayah memperlakukan ibu. Ya, di sini ada mama-mama, ada istri-istri. Kalau ngomong sama suami, lembutkah kalimatmu? Ya, saya kalau ngomong ayah-ayah kayaknya kesannya feminis banget ya. Tapi saya sekarang ganti lah ya biar variasi itu. Istri-istri, pernah gak bentak suami? Saya pernah tangani klien konseling, suaminya tuh selingkuh. Saya tanya, apa yang ya yang membuat kamu ya selain karena ini dan itu, dia bilang istri saya itu lek manggil aku dus wedus blok goblok itu di WA gitu. Otakmu ndi? Itu istri memperlakukan suami. Anak-anak enggak pernah dengar kok, Bu. Anak-anak tahu, saya jamin 100%. Kata-kata itu mungkin dia gak dengar langsung, dia bisa merasakan vibe-nya. Karena begitu kita ngomong, waktu kita jengkel sama suami, dus pedus otakmu dendi kan, gak mungkin wajahnya mbak senyum-senyum, dus pedus otakmu dendi kan, gak gitu kan. Tapi kan pasti mbak ngamuk, mbak marah, dan ekspresi itu kebaca, sikap kita kebaca. Nah ini sekarang supaya seimbang, suami-suami sama istri. Saya pernah dengar tuh istrinya pakai rok pendek. Gue kalau nganggu pendek-pendek gue tak bedil gue ya. Kenapa sih gak ngomong, bajumu tuh agak kependekan loh. Kita mau ke tempat ini, kamu gak mau ganti lah. Kenapa sih gak pakai gitu, kok pakai ngancam-ngancam gitu ya. Itu dilihat dan dirasakan anak-anak. Sekarang tuh bukan hanya suami yang KDRT sama istri. Banyak istri-istri itu yang KDRT loh sama suami. Hebat ya, hidup perempuan. Iya loh, saya tuh kaget ya. Ya kaget bukan karena saya apa ya, tapi benar verbal maupun apa itu namanya, fisikal. Betul loh, mukul, nendang, nyikot, nampar. Suami juga banyak, jangan di sini suami ketawa-ketawa terus bilang, rungok oke ya. Tapi laki-laki juga banyak. Dan memang kekerasan rumah tangga seharusnya ya, saya harus riset lagi, biasanya laki-laki. Kemarin kasus yang terakhir yang seru itu, yang bibirnya digunting, matanya sampai buta, itu dilakukan juga oleh laki-laki. Tapi bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyentuh pasangan kita, itu pelajaran utama. Bukan, hafalin ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ayo ulangin. Bukan saya bilang gak penting gitu ya. Tapi yang paling hidup itu adalah ritme kehidupan sehari-hari, bagaimana menghadapi tekanan dan masalah. Ketika ada masalah, wis mbok urusan dewe, aku kesel. Nah, stabil gak emosi kita? Atau kita dikit-dikit blaming, ini gara-gara kamu. Sikap blaming itu bisa nurun ke anak kita. Kenapa kamu gak naik kelas? Wah, sekolahnya gini kok. Kenapa kamu gini? Temennya gini kok gitu. Kamu tuh kok nyalain orang aja. Dia gak sadar bahwa itu dia dari, itu versi kecilnya dia gitu loh. Cara orang tua minta maaf dan mengampuni, cara mengelola uang dan menghadapi penderitaan. Anak-anak itu bisa lupa khotbah-khotbah dan cerita sekolah minggu yang pernah kita ceritakan. Tapi mereka tidak mungkin lupa bagaimana cara Anda hidup. Dan itu tuh teringat terus. Nanti ya saya kasih 1-2 contoh ya. Bagaimana satu hal kecil tuh bisa teringat terus. Dan kalau Bapak Ibu gak segera bertobat. Sekarang anak-anak kalau masih kecil, SD, SMP, Bapak Ibu mungkin tenang-tenang aja. Nanti mulai SMA, kuliah, kerja, Bapak Ibu harus bayar harga. Menebus luka-luka mereka. Bukan pertanyaan terbesar, bukan apakah saya sudah mengajar firman. Bukan itu, bukan hal yang kecil ya, mengajar firman itu penting. Tapi yang lebih terutama adalah apakah hidup saya sedang menjadi firman yang dibaca oleh anak-anak saya. Pilar yang kedua atau prinsip yang kedua. Jadi haruslah engkau membicarakannya pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, berbaring, engkau bangun, di mana saja. Lah ini tuh sering dipakai untuk mama-mama, papa-papa tuh ngomel, setiap hari diomongi terus gitu ya. Padahal bukan begitu maksudnya, tapi itu secara natural. Waktu bangun pagi, waktu jalan bersama, nganter ke sekolah, makan siang, waktu tidur, nonton TV bareng, pergi ke mall, pergi jalan-jalan, itu tuh kelihatan. Bukan dari kata-kata ngomel terus. Mama kan udah bilang toh, setiap pagi tuh harus baca Alkitab. Harus, jadi Alkitab tuh harus dibuka, harus dibaca, harus ditulis, harus doa. Aturan-aturan begitu kaku sehingga anak-anak itu tidak ada punya keleluasan untuk eksplor bagaimana gaya dia berrelasi dengan Tuhan. Anak-anak itu punya gaya relasi Tuhan ya. Siapa namanya saya lupa ya, Gary siapa ya. Dia sebutkan ada 7 cara kita berrelasi dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan yaitu tadi keteraturan, baca Alkitab, kemudian berdoa berapa menit. Ya oke, itu bagus, tapi gak semua orang begitu. Ada yang dengan simbol-simbol, ada yang pakai lilin, salib, semua kalung salib, baju salib, apa salib. Dan dia merasa itu menghormati Tuhan dengan cara itu baik juga. Tapi ada yang dengan alam ketika dia jalan, dia ngobrol. Ada yang dengan komunitas, ada yang dengan perayaan-perayaan. Ada banyak di sana. Ada yang dengan menyerukan keadilan, menolong orang yang tidak adil lalu dia berseru di dunia politik, di dunia kemanusiaan dan sosial. Ada yang begitu. Saya bukan begitu ya. Saya jangankan saya yang demo, saya lihat orang demo aja saya ngeri. Itu udah pasti saya enggak ada gerakan ke sana. Panggilan saya berrelasi dengan Tuhan bukan gitu. Nah, setiap anak itu punya gaya sendiri, biar dia eksplor. Jangan dimatikan cara dia berrelasi dengan Tuhan itu seperti apa. Itu yang seringkali kita pikir dengan cara diintimidasi itu ya, dipukul, diteriakin, anak itu pasti sukses dan berhasil jadi rohani. Saya gak mengecilkan disiplin rohani ya, tapi apa ya, anak-anak itu butuh pattern tau ya, pola yang konsisten, bukan sekali gebuk gitu ya. Enggak, dia butuh melihat terus dan terus. Kalau ada orang tua punya masalah terus konseling sama saya, ya saya waktu kecil tuh anak saya sering saya pukul, saya marahin, saya tuntut itu. Jadi anak saya sekarang mungkin begini ya Bu, oh baik. Saya senang Bapak Ibu punya kesadaran. Dan selalu ada kalimat ini, khususnya orang Kristen. Tapi kami ini sudah rekonsiliasi Bu. Oh, kapan? Yaitu sekitar berapa tahun yang lalu saya duduk, saya waktu itu dikhotbahi sama pendeta, suruh rekonsiliasi, lalu saya minta maaf segala macam. Jadi sudah Bu, tapi anak saya gak berubah Bu sampai sekarang. Rekonsiliasi dan minta maaf itu bagus. Tapi ya itu cuman ketukan satu kali itu. Anak-anak itu cari pattern, setelah itu masih intervensi yang berlebihan enggak? Masih overprotective enggak? Masih kasar enggak sama pasangan kita? Masih enggak stabil enggak ketika ada masalah? Yang anak-anak mau itu kata mengajarkan berulang-ulang itu bukan dicerewetin, tapi ritme kehidupan yang dilihat, diasah, percakapan-percakapan kecil, perilaku-perilaku kecil orang tua itu yang diserap dan dipelajari anak-anak dari dia bayi sampai dia remaja. Saya itu kurang berapa slide ya? Iya. Sorry, buka contekan dulu, kadang-kadang lupa mau ngomong apa. Iya, pilar yang ketiga adalah membangun budaya. Haruslah engkau mengingatkannya tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, nah dan seterusnya ini. Bangsa Israel ini menerapkannya secara fisik. Mereka suka pakai tanda-tanda seperti itu ya. Kasih tanda ini, kasih tanda itu bukan salah, membantu mengingatkan, gak apa-apa ya. Di rumah saya, kalau saya gak pakai benda-benda fisik seperti gambar salib apa, saya punya buku harian tuh banyak banget. Saya suka banget hadiah dengan buku harian, karena selalu penuh. Saya isi tentang ayat firman Tuhan, saya isi dengan apa, nah itu cara saya. Nah tanda-tanda fisik itu yang kelihatan lahiriah itu bukan gak penting, tapi Allah tidak sedang meminta dekorasi rohani. Yang dia perintahkan adalah pembentukan ekosistem rohani yang benar-benar nyata gitu loh. Mama papa ke gereja, mama papa pelayanan, tapi di rumah mama papa itu saling menyayangi, saling mendoakan, saling menguatkan. Terus kemudian kalau ada masalah itu menyelesaikannya juga dengan baik dan lembut. Anak-anak yuk kita doa yuk kalau ada masalah. Enggak saling menyalahkan dan sebagainya. Terus waktu memperlakukan karyawan itu juga manusiawi, memperlakukan pembantu rumah tangga juga manusiawi, sikap terhadap mertua juga baik. Jadi semua, kalau cuma lihat satu dimensi, gak cukup. Justru anak-anak akan melihat, papaku ini munah, mamaku ini munah. Saya punya loh Bapak Ibu klien konseling yang, ya dia jujur sih, saya salah sih ya, anak perempuan ya. Karena mamanya sangat menuntut, dia bilang gini, saya heran loh Miss sama mama saya. Mama saya tuh setiap hari bangun jam 4, jam 5, buka Alkitab, berdoa, renungan setiap hari. Ngajar sekolah minggu, dan seterusnya. Tapi kok sikapnya kayak gitu? Nah, yang dibutuhkan tuh seluruh ekosistem. Bicara budaya Bapak Ibu, dari kecil lihat mama papa saya itu berantem dan kebanyakan soal uang, dan kami sering dimarahi juga soal uang, dan selalu diajari rajin kerja, rajin belajar supaya kamu bisa menikah sama orang kaya, bisa kerja dapat posisi yang baik, kaya uang. Itu budaya yang diajarkan di keluarga saya terus menerus gitu loh ya, dalam setiap perilaku gitu loh. Sampai saya umur tertentu tuh bagi saya itu hidup itu kalau mau bahagia itu ya kamu punya uang. Dan ternyata bukan saya aja, saya punya teman dekat juga orang Surabaya, dia ngomong gini yang saya aminkan. C, tak pikir itu dulu waktu aku SMP SMA itu kalau keluargaku kaya, masalah di rumahku itu selesai. Saya bilang, kok bodoh ya? Tapi ternyata enggak loh Bapak Ibu. Ketika kehidupan keuangan kita lebih baik, ketika sekarang kita hari ini mungkin menikah dan punya suami, punya pasangan yang ekonominya lebih baik, luka-luka itu masih ada. Terus saya pernah dengar satu jemaat bilang gini, dan saya merasa keluarga ini cukup harmonis ya, saya merasa, semoga gak cuma di luar. Dia bilang gini, makanya kalau lihat orang yang harmonis saya suka tanya, bapaknya dulu rumahnya di mana, keluarganya masih ada enggak gitu ya. Dia cerita gini, papa sama mama saya itu hampir dibilang gak pernah berantem. Uang tuh kadang gak banyak. Kadang-kadang gak punya uang, tapi papa beli makanan 4-5 biji bawa pulang. Papa beli ini makan bersama gitu. Kayaknya saya baru tahu kalau papa mama saya itu bukan orang kaya. Dan relatif kurang mampu. Tapi kok kami gak merasa menderita ya gitu ya. Oh wow, bisa ya membangun budaya itu. Anak itu ada di keluarga miskin, kekurangan, tidak terlalu sejahtera secara keuangan, tapi anak gak merasa itu tuh menjadi ancaman dan bahaya. Hebat sekali ya, papa mama yang bisa begitu. Ya, saya senang. Saya cerita satu ya, lucu ya, slide terakhir. Saya pernah tanya gini sama anak saya, Div. Div, teman-temanmu tuh kan kaya-kaya tuh, Div. Kamu pernah minder gak? Aku aja loh, mah, gak tahu kita ini kaya apa miskin, katanya gitu. Tapi yang jelas, mah, temanku tuh pernah, mah, lewat rumah sini, toh, mah, nyemput aku, bilang gini, Div, kamu tuh kaya ya, Div, ya. Aku kaget loh. Loh, kenapa, Div, kok ngomong gitu? Soalnya, mah, lihat, itu taman, mah, itu padahal itu ruang sekolah minggu itu loh. Kok gede banget rumahmu, tamannya, ada pagernya. Terus dikiranya tuh satu lokasi sekolah minggu itu rumah saya. Tamannya bagus, banyak mobil katanya. Saya ketawa luar biasa gitu ya. Nah kadang-kadang itu anak-anak itu bahkan tidak tahu kita itu kaya atau miskin. Tapi kita yang memberikan budaya. Kita tuh miskin, kita tuh menderita. Atau kita tuh kaya, kita gak boleh diinjak-injak orang. Bagaimana kita membangun budaya itu yang terpenting. Jadi kalau kita sekedar mau menghadirkan agama, simpel Bapak Ibu, kasih salib, kasih lukisan perjamuan terakhir ya, Alkitab di dinding dan segala macam, aturan ketat, gak usah pakai relasi, harus begini sekolah minggu, harus ikut remaja, harus ikut pelayanan, camp retreat dan sebagainya, hafalan ya. Tapi kalau budaya rumah yang di dalamnya ada pemuritan dan kerajaan Kristus adalah suasana yang hangat, yang penuh kasih, budaya yang sering meminta maaf dengan pattern yang tulus ya, bukan minta maaf yang terus diulangi, kejujuran, kasih karunia saat terjadi kegagalan. Rumah orang Kristen bukan sekedar rumah yang beragama, tapi rumah yang menghidupi karakter Kristus. Ini slide terakhir, saya minta waktu 2 menit ya. Gereja tidak perlu memulai dari nol ketika rumah itu sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kemarin saya itu ada satu urusan, saya pergi ke Jogja dan saya tidur di hotel sekamar dengan ibu pendeta. Ya, saya cerita ini karena beliau juga sekarang sedang mengambil studi tentang konseling. Dia bilang gini, suami saya sudah meninggal, suaminya itu pendeta. Suaminya pendeta ya, Bapak Ibu perhatikan. Jadi dia ibu pendeta ya. Suaminya sudah meninggal dan dia sekarang di rumah tidur sama mamanya yang umur 80 tahun. Dia cerita, saya ini takut kalau mama saya meninggal. Apa yang kamu takutkan? Nanti saya tidur dengan siapa? Oh emangnya kenapa? Saya ini takut tidur sendiri. Oh ya saya pikir ya, orang takut tidur sendiri itu ya biasa ya. Tapi setelah diceritain dia, saya kaget. Tahu gak Bu Foni, mama saya tuh tidur di ranjang sendiri, saya di ranjang sendiri, di ranjang saya sendiri aja saya tumpuk bantal supaya saya berasa kayak masih ada suami saya, kata gitu. Nah saya tuh takut Bu Foni, kalau mama saya meninggal, saya tuh tidur dengan siapa. Loh, emang ibu ini tidak pernah toh tidur sendirian, sama sekali, gak pernah. Loh kalau suami lagi keluar kota pelayanan, saya panggil keponakan saya. Tapi kan keponakan saya gak bisa terus-terusan gitu, betul. Anaknya laki-laki 2, satu udah menikah, satu mau menikah. Kan gak lucu ya, anak laki suruh nemenin mamanya tidur ya kan. Kan udah punya istri gitu kan. Saya bingung, saya khawatir sekali. Nah waktu itu saya di hotel, saya di kamar A misalnya, lalu ada rekan kami di kamar B, seberang kami. Kalau misalnya pergi gini di hotel, gak takut Bu? Takut gitu. Kalau misalnya saya keluar sebentar, aku mau ke kamarnya si B, teman kita sebentar aja ya, mau ngambil makanan, 5 menit aja. Takut gak? Takut. Dia bilang gitu, wih takutnya luar biasa. Sama sekali gak mau tidur di kamar sendirian. Saya tanya, yang kamu takutkan apa? Mak, dek saya, ini ibu pendeta, dia bilang, yang pertama saya takut hantu. Oh iya, oke. Yang kedua saya takut ada manusia masuk, nusuk saya, ngancam saya. Oke. Singkat cerita, kamu mesti mau ketawa tau Bu Foni. Anak-anakku aja ngomong, mama ini mama pendeta, kok takut sama hantu tuh piye tuh mama gitu. Itu sudah saya dengar. Saya bilang enggak lah, saya paham setiap orang itu ada dinamikanya dalam kehidupan dan pengalamannya sehingga membuat seseorang berperilaku seperti hari ini. Saya gali, itu malam terakhir udah ngantuk, tapi saya penasaran. Singkat cerita, ada enggak kejadian di masa lalu yang membuat kamu merasa khawatir, takut dan belum terproses. Enggak ada pertama bilang gitu. Oh iya iya. Coba diingat-ingat lagi, ngobrol sana sini sana. Foni, saya baru ingat. Pernah waktu saya SMP, saya tinggal di rumah tante saya, itu ada banyak sepupu saya. Saya lagi mandi kan telanjang ya. Mandi, pas mandi saya noleh gini, di tembok itu ada lubang, tiba-tiba ada mata. Oh saya kuaknya luar biasa. Ternyata ada salah satu sepupunya yang ngintip. Oh gitu. Aduh oke, bagaimana perasaan pada waktu itu? Malu, takut, marah. Gitu. Oh, apa yang kamu takutkan? Ya takut gitu, kayak ada tiba-tiba ada mata. Terus malu ya, saya kan telanjang gitu. Apa karena itu ya Bu Foni? Ya mungkin bisa jadi. Waktu itu kamu proses, enggak, saya proses, saya enggak cerita ke siapa-siapa. Lalu saya tanya lagi, ada lagi enggak? Oh pernah saya waktu SMP jerit malam, tahu ya jerit malam itu ya. Itu untuk melatih keberanian, jalan di hutan sendirian tiba-tiba dijatuhin manusia pocong-pocong, hihihi gitu. Terus lari terbirit-birit. Itu sebenarnya itu secara psikologi itu enggak boleh ya. Itu bisa menimbulkan trauma tertentu. Nah sekarang saya bilang, Bu, menurut saya ibu itu tidak takut hantu. Karena dia bilang, saya percaya Tuhan, saya meyakini Tuhan, saya menikmati kehadiran Tuhan. Ibu itu gak takut hantu. Tapi kenapa ketika ditanya, ibu itu takut apa, ibu jawab hantu? Karena dari kecil sampai ibu dewasa, ibu tinggal di lingkungan agama Kristen dan selalu diingatkan, berdoa sama Tuhan, setan itu tidak baik, suka mengawasi, suka ganggu, suka mau menjatuhkan kamu. Jadi ibu itu mengasosiasi, kalau sesuatu yang buruk, mengejutkan, memalukan, menakutkan, mengawasi itu hantu. Jadi waktu ditanya ibu itu kenapa takut tidur sendiri, ibu jawab, ibu itu takut sama hantu. Nah ini kadang-kadang agama yang tidak sehat itu karena orang tuanya suka intimidatif. Ayo, gak mau tidur, nanti ditangkap hantu lu ya, gak tahu lah ya. Jangan main-main suka gitu-gitu ya ibu-ibu ya. Nanti besar dia punya trauma-trauma. Ayo kalau gak tidur, nanti besok pagi kamu gak bisa bangun, gak bisa sekolah, gak bisa sehat, gak seger. Ngomong aja gitu, jangan pakai bahasa-bahasa yang mengintimidasi. Bapak ibu, mari kita membudayakan discipleship, pemuritan dengan kasih, dengan ritme hidup. Pada waktu kita bangun, makan, tidur, anak-anak bisa melihat sendiri khotbah firman Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini diingatkan kembali. Mungkin ada di antara kami orang tua yang belum sempurna. Hambamu sendiri juga bukan orang tua yang sempurna. Tapi Roh Kudus ajari kami, pimpin kami supaya kami menghidupi kebenaran firman Tuhan, bukan dengan cara-cara yang justru tidak menumbuhkan iman, tapi membuat orang merasa takut, terintimidasi, dan tidak bertumbuh, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ajari kami Tuhan, suami istri, papa mama, kakek nenek, berhati-hati memuridkan benih-benih anak-anak yang kau taruh di rumah kami, karena ada tujuan besar dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sebagai bagian dari jemaat Kristen Mennonite Anabaptis yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk.
2: Saudara, tiba waktunya kita akan pulang. Ketika kita pulang selesai ibadah ini, tentu semuanya tidak akan langsung usai. Gelombang badai hidup mungkin ada, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Bersama keluarga kita mau melayani Tuhan selalu.

sekarang jemaat arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

弟兄姊妹们平安。今日的聚会是奉靠三一真神圣父圣子圣灵的名，阿们。

tanda itu turun dari udara. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi radio itu mengudara lewat 96.5 FM dan membagikan berkatnya untuk seluruh pendengar kami dimanapun juga berada. Terima kasih Tuhan telah ikut campur tangan, dan biarlah apa yang kami dengar itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, memantapkan kami untuk terus beriman di dalam Yesus Kristus dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan pemancar kami di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memelihara semuanya sehingga besok pagi boleh kami pergunakan kembali untuk menjumpai pendengar-pendengar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk sahabat-sahabat yang tetap setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan akan memberkati kehidupan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa.

tibalah saatnya kita harus berpisah, kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukas Dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 26 ayat pertama sampai 21. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya namamu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya, engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaanmu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula.
Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian.

penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati, merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian.
1: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk anugerah, kasih sayang, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, bahkan apa yang belum pernah timbul dari hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Segala kuasa sakit penyakit kami perintahkan pergi dari tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat kesembuhan ilahi terjadi pagi hari ini. Bapa, kami juga rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semuanya ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, kami tidak hanya berhenti mendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus memenuhi hati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai ayat 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan dua potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah dua talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian. Lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kembali kita belajar kisah tentang Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Jadi setelah Naaman mandi selama 7 kali, ya dia mencelupkan dirinya, menenggelamkan dirinya, menyelam ya selama 7 kali di sungai Yordan, maka Naaman menjadi sembuh. Setelah Naaman sembuh Bapak Ibu Saudara, Naaman ingin memberikan persembahan ya sebagai ucapan syukurnya kepada Elisa, tetapi Elisa menolaknya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Gehazi? Ternyata Gehazi memiliki pikiran yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang hamba Allah, abdi Allah, Gehazi ternyata tidak jujur di hadapan Elisa. Nah, kita akan belajar sejenak Bapak Ibu Saudara, siapakah Gehazi di dalam kisah Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara, Gehazi disebutkan beberapa kali di dalam Alkitab, yaitu khususnya di dalam kitab 2 Raja-Raja ya, dan dia disebutkan sebagai hamba Nabi Elisa. Gehazi ini ditampilkan dalam kisah tentang anak perempuan Sunem yang telah meninggal, yang dibangkitkan oleh Elisa. Dan kemudian tentang kisah bagaimana Raja Israel mengembalikan harta benda perempuan yang dicuri kepadanya. Tetapi kisah yang paling terkenal tentang Gehazi ini berkaitan dengan dosa yang dilakukannya Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang telah saya bacakan dalam kisah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya nama Gehazi itu artinya sangat bagus. Mungkin kita tidak pernah menduga bahwa ternyata Gehazi itu memiliki nama yang artinya baik. Nama Gehazi itu berarti lembah penglihatan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menggambarkan kedudukan Gehazi itu sebetulnya terhormat. Banyak penglihatan tentang kuasa, tentang kebaikan Tuhan yang dia dapatkan melalui perbuatan dan perkataan dari tuannya yang diurapi secara ilahi, yaitu Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, meskipun Gehazi ini hidup dan bergerak dalam sebuah suasana rohani yang sangat luar biasa dari seorang Nabi Elisa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada karakter-karakter yang masih dimiliki oleh Gehazi, yaitu kesombongan dan keangkuhan sebagai seorang hamba Tuhan yang belum bertobat. Selain itu juga ternyata Gehazi ini Bapak Ibu Saudara, dia memiliki kesempatan rohani yang sangat baik belajar dari Elisa. Tetapi ternyata Gehazi tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ingat, Elisa itu hambanya Nabi Elia. Tetapi karakternya beda. Kalau misalnya Gehazi ini memiliki karakter yang baik, dia bisa dipakai oleh Tuhan menggantikan Elisa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Gehazi gagal. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 dari apa yang sudah saya bacakan tadi, Gehazi berpikir, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Gehazi dia mengalami sebuah godaan yang besar. Dan godaan itu adalah ketamakan, ya keserakahan. Dan ini belum pernah dialami oleh Gehazi sebelumnya. Sesuatu yang menurut dia ini kesempatan untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa merampok, tanpa melakukan perbuatan jahat. Hanya dengan apa? Mengarang cerita sederhana yang sepertinya masuk akal. Dia berkata, aku akan. Jadi ini sebuah tindakan yang dilakukan oleh Gehazi sendiri, dimulai dari mana? Berpikir Bapak Ibu. Jadi pikiran itu adalah medan perang yang paling berat dalam hidup manusia. Dimulai dari pikiran. Aku pikir, Gehazi berpikir, kok tuanku Nabi Elisa ini kok gak bersyukur ya dengan berkat yang Tuhan sediakan ya. Ya sudah, kalau Elisa gak mau, tak saya aja yang mengambil kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara, pertempuran dalam pikiran Gehazi, sebuah di mana Gehazi kalah. Seharusnya Gehazi bisa mengingat apa yang dikatakan Elisa, bahwa dia tidak menerima persembahan apapun dari Naaman. Tetapi Gehazi memiliki pikiran yang berlawanan dengan tuannya. Artinya ya Bapak Ibu Saudara, Gehazi ini tidak sevisi dengan Elisa. Gehazi mengambil keputusannya sendiri. Karena apa? Ada unsur ketamakan. Bapak Ibu Saudara, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Apa yang terjadi? Setelah dia berpikir, dia memutuskan untuk bertindak. Ya, melakukan sebuah perbuatan yang keji. Dan dia berlari mengejar Naaman, Bapak Ibu Saudara. Dia mulai dengan cerita bohongnya. Ingat, bohong berbuah bohong. Ya, dimulai dari pikiran Naaman yang berbohong dengan dirinya sendiri. Ya, seolah-olah Elisa tidak butuh. Elisa ini kok sombong banget. Ya, gak butuh uang, gak butuh berkat. Ya sudah, berkatnya buat aku saja. Ya, dia berbohong dengan dirinya sendiri. Menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, Elisa tidak mau menerima persembahan itu. Tentunya Elisa punya alasan-alasan yang kuat ya. Seharusnya Gehazi tanya kepada Elisa, "Pak Elisa, Bapak kok menolak berkat sih? Kenapa?" Ya, di situ kalau dalam pertempuran pikirannya Naaman ini mau bertanya kepada Elisa, dia menang. Tapi ternyata tidak. Dia mengambil keputusan sendiri. Dia berlari menemui Naaman. Dia mulai menceritakan kebohongan. Ya, dengan bercerita apa? Tuanku telah mengutusku dan seterusnya. Padahal Elisa tidak mengutus Gehazi. Jadi Bapak Ibu Saudara, racun ketamakan sudah masuk dalam hati Gehazi. Dan ucapan pertamanya adalah kebohongan terhadap tuannya. Bapak Ibu, tidak ada hamba Tuhan yang dapat bertindak salah tanpa mendatangkan kesedihan di hati tuannya. Artinya apa? Kalau kita berbuat salah, Tuhan Yesus sedih. Ya, kalau kita bertindak keliru, kita melakukan kejahatan, Tuhan Yesus yang sedih, Bapak Ibu. Ya, meskipun mungkin kita tidak mencemarkan nama Tuhan di mata manusia seperti Gehazi ini, tapi dia bertindak yang salah. Dia cinta akan uang. Hati-hati ya Bapak Ibu, cinta uang berakar di dalam hati. Begitu dia masuk dalam pikiran manusia, maka umpan itu ditangkap ya, sehingga kita terjerat. Ketamakan dan kebohongan ini tampak dalam kehidupan seperti yang dialami Gehazi. Bapak Ibu Saudara, iblis itu ahli. Dia tidak pernah berubah dalam ilmu kebohongan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Lawan dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir kalau kita ini mengikuti pikiran kita yang jahat, yang kotor, maka akan berhenti sampai di situ. Kalau kita tidak memutuskannya, kita tidak berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak, aku tidak mau mengikuti pikiranku. Berhenti Bapak Ibu. Tapi kalau kita biarkan pikiran-pikiran kotor itu, sampah-sampah itu, ya pikiran itu akan terus bekerja ya dalam hati kita. Dan kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengusir burung-burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi begitu burung-burung itu mulai bersarang di kepala kita, ya tadinya hinggap, kemudian bersarang, ya harus kita usir Bapak Ibu. Ya, karena kalau burung itu sudah bersarang di kepala kita, wah ya dia angkrem, dekem, ya dia nyaman di situ. Itulah pikiran dari si jahat. Kita harus lawan dia dengan iman. Nah, apa rencana dari Gehazi? Sepertinya dia berhasil mendapatkan perak, mendapatkan pakaian untuk dirinya sendiri. Dan dia sepertinya berhasil melebihi harapannya. Bapak Ibu Saudara, dia mendapatkan 1 talenta perak. Ternyata Naaman memberikan 2. Ya, waduh, ini harapan yang melebihi yang dia inginkan. Dia pikirnya dapat 1, tapi diberi 2 oleh Naaman. Dan hamba-hamba Naaman membawa apa yang diberikan Naaman itu sampai ke rumahnya Gehazi. Waduh, mungkin kita berpikir ini berkat Tuhan, beruntung banget sih Gehazi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan Gehazi saat dia berjalan di belakang hamba-hamba Naaman yang membawa kantong-kantong perak dan pakaian-pakaian itu? Dia berpikir semuanya untuk saya. Ya, dia berpikir semuanya menguntungkan apa yang saya simpan nanti. Ya, kenapa? Karena Elisa tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Gehazi ini akan beli kebun, beli ya kebun zaitun, kebun anggur, dia nanti akan beli kambing, domba, lembu, sapi, dia bahkan punya budak laki-laki, budak perempuan. Waduh, kaya raya nih si Gehazi Bapak Ibu Saudara. Itulah pikiran-pikirannya. Dan kantong-kantong perak dan pakaian-pakaian tadi membuat hati nuraninya itu dipenuhi dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Jadi kalau kita ini tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita, ya, tidak ada kebenaran, berarti itu bukan kerajaan Allah. Artinya itu adalah kerajaan iblis. Jadi sebetulnya simpel ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, nah itu dari Tuhan. Tapi kalau kita melakukan itu rasanya sudah cemas, khawatir, takut, ya, kita jadi gak ada sukacita, bahkan ini jalannya gak benar, ya sudah, itu bukan dari Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri Gehazi selanjutnya? Ketika dia masuk dan berdiri di hadapan Elisa, sepertinya biasa-biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Elisa yang adalah hamba Tuhan yang diurapi, dia tidak bisa ditipu. Bapak Ibu Saudara, Elisa bertanya, Gehazi, engkau dari mana? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi Gehazi. Elisa ingin menguji Gehazi ini jujur apa enggak. Apa yang dijawab oleh Gehazi? Inilah Bapak Ibu Saudara, bohong berbuat berbuah bohong. Gehazi menjawab apa? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana Pak. Coba untuk membenarkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, barang siapa menutupi dosanya, dia tidak akan berhasil. Tapi barang siapa mengaku dan meninggalkan dosanya, dia akan mendapat belas kasihan. Sebetulnya Elisa butuh kerendahan hati Gehazi. Kalau Gehazi, ya, dia segera bertobat dan dia berkata, Bapak, ampuni saya Pak, saya sudah berbuat jahat. Saya datang kepada Naaman, saya minta berkat dari Naaman. Dan saya melanggar Pak, apa yang Bapak perintahkan kepada saya. Waduh, Gehazi aman Bapak Ibu Saudara. Tapi Gehazi menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Apa kata Elisa? Elisa berkata, bukankah hatiku menyertai engkau Gehazi? Apakah ini saatnya menerima uang Gehazi? Bapak Ibu Saudara, dari hal ini Gehazi tertegur seperti Petrus, ya, ketika dia menyangkal Yesus. Petrus tertegur hatinya ketika dia mendengar ayam berkokok, ya. Demikian juga Gehazi ketika Elisa berkata, bukankah hatiku menyertai engkau, ya. Waduh, Gehazi pasti malu di hadapan Elisa ini Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Elisa mengatakan, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sebuah hukuman yang diterima oleh Gehazi, ya, dia sedih, dia malu Bapak Ibu Saudara, karena dia menjadi seorang penderita kusta. Dan ini mengasingkan dia dari tuannya, sehingga dikatakan di kalimat yang terakhir, keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Langsung kena hukuman Bapak Ibu Saudara. Ya, GPL gak pakai lama, langsung. Seperti Ananias dan Safira yang berbohong di hadapan rasulnya. Ya, langsung mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukuman dari Tuhan bisa saja langsung terjadi. Ya. Nah, Gehazi mendapatkan apa yang dia tabur. Dia menuai apa yang dia tabur. tentunya dia sedih. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi keturunannya, Bapak Ibu, menderita kusta. Penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan pada keturunanmu. Tidak seorang pun hidup untuk dirinya sendiri. Gehazi yang mencintai dunia ini, menyangkal Tuhan, karena dia serakah, ya, dapat keuntungan banyak, tapi ternyata ujung-ujungnya dia terbuang dari pelayanannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Apakah gunanya bagi seseorang pada akhirnya jika ia menimbun harta di bumi tapi tidak kaya di hadapan Allah? Lalu apa gunanya bagi anak-anaknya jika mereka mewarisi kekayaan duniawinya dan juga mewarisi roh duniawinya? Apa gunanya? Ya, keturunan Gehazi semuanya kena kusta, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah artikel yang mengulas para pemenang lotre. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tadinya enggak punya, ya mereka pasang lotre. Apa yang terjadi? Ternyata ditemukan dalam artikel ini bahwa sebagian besar dari mereka justru lebih tidak bahagia setelah menjadi kaya raya daripada sebelumnya. Artinya, sebelum mereka kaya raya dari lotre, mereka bahagia. Karena apa? Ternyata uang dari lotre yang sangat mereka idam-idamkan itu yang menghancurkan hidup mereka. Pernikahannya hancur, karirnya hancur, ya, bahkan membuat pengusaha-pengusaha itu bangkrut, Bapak Ibu Saudara. Inilah konsekuensi dari keserakahan. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Gehazi. Ya, kita enggak boleh tamak, kita enggak boleh serakah. Kalau memang itu berkat dari Tuhan, bersyukur, Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah mengatur semuanya. Jadi jangan sampai kita serakah, ya, tamak. Kita melakukan pekerjaan kita dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara berbohong, ya. Jangan, Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita menabur kebohongan akan menuai kebohongan. Ya, seperti Gehazi, dia menabur kebohongan, ketamakan, ujungnya apa? Dia dihukum Tuhan. Bahkan tidak hanya Gehazi, tapi keturunannya. Buat apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, enggak ada artinya. Yuk, pagi hari ini, kalau mungkin ada di antara kita yang seperti Gehazi, punya pikiran-pikiran yang tamak, serakah, ya, pikiran-pikiran kebohongan, mari kita datang pada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini dari kisah Gehazi, seorang hamba Tuhan, hamba Nabi Elisa. Seharusnya Gehazi boleh belajar kerendahan hati Elisa, ketulusan Elisa, kerinduan Elisa untuk terus melakukan kebenaran di hadapan-Mu, ya Tuhan. Gehazi harusnya belajar, tapi dia mengikuti pikiran jahatnya. Tuhan, jamah kami semuanya, jamah pikiran kami, sucikan, kuduskan, urapi pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga kami terus hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati usaha, pekerjaan, aktivitas, pelayanan, rumah tangga, pendidikan mereka diberkati.
1: Tuhan, kami juga berdoa untuk radio siaran Iktus. Tuhan, memberkati hamba-hambamu yang melayani di radio Iktus ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari hamba-hambamu yang melayani di radio Iktus ini dengan setia, Tuhan memberkati. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga biaya operasional yang diperlukan untuk radio Iktus ini, Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan penuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong peralatan yang dipakai untuk penjangkauan jiwa ini. Tuhan berkati sehingga tidak mudah rusak, tetapi dijagai, dilindungi sehingga awet dan dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus mulai dari sekarang sampai Maranatha. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo halo. Selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini. Wow, sudah masuk hari Senin lagi nih ya. Jumpa lagi di Happy Birthday 13 Juli 2026. Hari yang penuh sukacita, saat ini sahabat merayakan satu tahun lagi kesetiaan Tuhan. Nah, selamat ulang tahun sahabat itu, ulang tahun yang penuh berkat. Baik sahabat sekalian, pagi yang cerah ini sahabat semuanya tentu diberkati selalu dengan kesehatan, dengan berkat yang berlimpah. Kiranya hari ini sahabat-sahabat semuanya bisa menikmati waktu yang menyenangkan. Dan saya berharap sahabat merasakan sukacita bukan hari ini tetapi sepanjang hidup Anda. Baik sahabat itu, happy birthday hari ini 13 Juli 2026. Segera saya sapa satu persatu lewat pujian yang pertama untuk membuka perjumpaan kita di Happy Birthday.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat sekalian, kasih Tuhan tentunya menyertai sahabat semuanya hari ini dan selalu ya. Bersyukur kiranya tahun ini dipenuhi lagi dengan kebaikannya. Tuhan telah menuliskan babak yang indah dalam hidup sahabat ya. Mari rayakan semua yang telah Tuhan lakukan dan nantikan apa yang Dia ungkapkan selanjutnya. Selamat ulang tahun dalam kasih karunia-Nya. Yang pertama nih 13 Juli menjadi hari ulang tahun Ibu Tan Sianwa di Jagalan Selatan. Halo-halo, diucapkan selamat ulang tahun Ibu Kowanyo. Ya, selamat pagi Ibu. Ada Ibu Nina J di Ungaran. Halo juga untuk Bapak Roy Cahyono Susanto di Puri Anjas Moro. Senang kembali lagi menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Ulang tahun yang penuh berkat untuk salah satu karunia terbesar Tuhan ya. Kiranya sahabat menikmati perayaan karyanya yang luar biasa dalam diri sahabat. Selamat ulang tahun. Saya sapa untuk hari ini Ibu Tan Sianwa, Ibu Kolian Nyo, juga Ibu Nina, Bapak Roy Cahyono Susanto. Tentunya sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini, pagi hari ini sudah berada di samping pesawat radio sahabat semuanya. Yang ada di Facebooknya itu sudah menanti juga untuk disapa. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, dipenuhi dengan sukacita, penuh keajaiban, dan ada kasih setianya. Baik sahabat itu, kembali lagi suasana pagi hari semakin cerah, semakin semarak dengan hadirnya puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda. Yuk kita nikmati dulu.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgading Semarang. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat 13 Juli 2026. Halo-halo, selamat ulang tahun. Kiranya sahabat mendapatkan kebahagiaan yang tidak terukur. Dan ulang tahun ini yang penuh berkat. Halo, diucapkan selamat ulang tahun Ibu Trivena Aryani di Maluku Raya. Dengar panggil-panggilnya pagi hari ini ya.

Pondok Raden Patah diucapkan juga hari ini. Selamat ulang tahun Ibu Gatot di Magesen. Kiranya sahabat semuanya dianugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih buat sahabat Itus yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat Itus ya. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Trivena Aryani, Bapak Hidayat, sahabat Yulianto, dan juga Ibu Gatot. Nah, pasti juga sahabat-sahabat yang saat ini sedang menanti namanya disapa, bolehlah silahkan bergabung ya, bisa kirimkan namanya, alamatnya, nanti akan disapa. Kapan ulang tahunnya? Boleh bisa kirimkan di WhatsAppnya itu di 081-745-0596. Wow, selamat pagi yang baru bersama bergabung, baik yang di rumah masing-masing atau yang saat ini sedang menikmati bersama Itusnya jauh dari rumah, di tempat tugas, sudah sampai tempat tugas ya, diucapkan selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati dengan limpah dalam segala hal. Kembali lagi kita nikmati pujian untuk sahabat semuanya hanya di 96.5 FM, Itus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Nah, baru saja kita sudah menikmati pujian yang mengisi ruangan hati sahabat, mengisi ruangan sahabat di rumah masing-masing atau di tempat tugas. Nah, sahabat itu adalah cerminan indah dari kasih Tuhan ya. Kiranya di ulang tahun ini seindah cahaya yang sahabat pancarkan kepada orang lain. Diberkati selalu, diberikan kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Nah, saya lanjut lagi nih untuk Bapak Sugandi Harjo Prawiro di Cinde Barat. Selamat ulang tahun Bapak, ulang tahun yang keberapa nih? Selamat menjadi teladan, membagikan suri teladannya. Ada Saudari Tina di Semarang, diucapkan juga selamat ulang tahun. Ada sahabat Ati di PWDC, sudah sampai tempat tugas, diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian sahabat Ripka Karisma di PWDC juga, sudah sampai tempat tugas ya. Oke, selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Jadikan hari yang penuh kenangan ini, bersyukur atas tahun yang penuh petualangan yang diberikan Tuhan. Ada tantangan yang sahabat hadapi, tetapi karena sahabat semua sudah kuat imannya, apa yang menjadi harapan dan mungkin masih ada tantangan, rintangan, tetap sahabat bisa lalui karena berpegang teguh kepada Tuhan ya. Baik, kembali lagi puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat semuanya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.
1: Waktu terus berjalan, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Ya, lanjut lagi nih ya, sapaan pagi hari ini. Langsung saja saya meluncur ke mana nih, di Bukit Wahid. Ada Ibu Endang Sri Mastutiningsih, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada Ibu Sudarmi di Srinindito Timur, Ngemplak Simongan. Apa kabarnya Ibu? Sehat selalu ya. Ada ulang tahun hari ini Bapak Bambang Titarto Nugroho di Manyaran. Selamat ulang tahun juga. Selamat mensyukuri anugerah usia baru, penuh berkah. Karena sahabat itu adalah salah satu karunia terbesar Tuhan. Kiranya sahabat menikmati perayaan karyanya yang luar biasa dalam diri Anda. Baik, sahabat Ikhtus, pagi-pagi sudah saya sapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, yang tercatat di buku ulang tahunnya, atau juga yang belum tercatat, yang sudah bergabung bersama Ikhtusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Jangan lupa nih sahabat sekalian yang rindu banget, bisa bagikan informasi ini kepada sahabat semuanya. Sahabat Ikhtus bisa dengerin Ikhtusnya lewat Ikhtus FM streaming, atau bisa lewat gadget sahabat, buka aplikasi Play Store ya. Jangan lupa follow IG-nya Ikhtus FM ya. Oke, sahabat Ikhtus, tanpa terasa sudah 60 menit kita lewati di Happy Birthday hari ini 13 Juli 2026. Kita akan ketemu lagi di hari yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah sekam. Tidak setiap kita mengenal apa itu sekam. Orang kota mungkin ada yang belum tahu, sebab orang kota hanya sering melihat beras. Sehingga macam apa sekam itu barangkali masih ada yang belum pernah melihatnya. Namun demikian sahabat, ungkapan seperti api dalam sekam kiranya arti dan maksudnya telah dikenal di mana-mana. Sekam yaitu kulit padi sebelum menjadi beras. Jadi padi yang dituai dari sawah dijemur lebih dulu sesudah kering dengan cara tradisional. Padi itu ditumbuk. Proses penumbukan padi ini tentu saja sesungguhnya untuk mengeluarkan beras dari kulitnya yang disebut sekam itu. Ini adalah sesuatu yang tentu saja makan banyak tenaga. Orang yang menumbuk padi itu bekerja keras dan harus mau kotor untuk memisahkan beras dari kulitnya. Untuk mendapatkan beras 10 liter misalnya, kalau pekerjaan ini dilakukan dengan cara menumbuk, memerlukan tenaga 3 orang. Mereka itu akan menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam atau 4 jam. Selama ini mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana susahnya cara mendapatkan beras itu. Kulit padi yang disebut sekam itu sahabat biasanya dibuang begitu saja. Kalau tidak dibakar dan abunya dimanfaatkan untuk abu gosok atau cuci piring. Tapi tampaknya sahabat orang Jepang tidak ingin lagi melihat sekam padi dibuang-buang dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, para industrialisasi